0: untuk kamu.
1: Jangan biarkan usiamu memenjarakanmu, ataupun pandanganmu melemahkanmu. Siapapun kamu, dimanapun kamu, beranilah menjadi diri sendiri. Dari Pisha,
0: kuatamu.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, kita akan update informasi perakiran cuaca hari ini ya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya bersama dengan prakirawan Agustri dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk wilayah Surakarta pada pagi hingga siang cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, umumnya pagi hingga siang cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan, tidak merata terutama di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah terasa 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Ambo sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

Oke, kamu masih di Spada Teman Pro 2. Selamat pagi Teman Pro 2. Tepatnya dan aku Sylvia Z masih nemenin kamu ya. Nanti sampai mungkin jam 8-an aja Teman Pro 2. Dan sebelum kita beralih ke informasi-informasi lain, aku mau bacain dulu nih WhatsApp dari Teman Pro 2. Kak Musang, cila, selamat pagi. Aku Musang di Solo Baru nih. Lagi seneng nih kak. Katanya kenapa? Tim jagoanku Selandia Baru tuh gak lolos. Tim jagoanku Selandia Baru tidak lolos ke 32 besar. Seru deh. Lagi seneng nih kak. Sebentar. Aku coba mencerna dulu. Lagi seneng tim jagoanku gak lolos. Oh, mungkin ini lawan katanya kali ya. It's okay, gak apa-apa. Aku tuh kayak, kok dia seneng? Mungkin lagi gak seneng kali ya, atau gimana pun. Apapun yang kamu rasakan ya Kak Musang, semoga hari ini dengan lagu-lagu yang diputerin di Pro 2 FM Solo bisa nambah kamu makin happy ya. Kalau misalkan gak happy, jadi happy. Kalau happy, beneran happy nih ya, makin happy lagi gitu. Terus katanya, aduh pagi ini Rosa udah nyanyi ya kak? Udah, tadi udah kita suruh live soalnya di sini. Terus aku request lagu apa dong buat bunda? Apa aja boleh, tenang aja. Terus mau diputerin lagu apa kasih tahu aku gitu ya. Katanya Kak Musang di Solo Baru apa nih? Ngikut aja kak, sisil deh lagunya gitu ya. Yang penting bikin semangat tapi jangan lagu dangdut ya. Tenang aja, kalau dangdut aku pindahnya ke perempat kawan. Sabar kawan. Oke deh, kalau gitu kayaknya buat makin semangat ya. Mungkin sebagian besar dari kamu ngerasa kayak bulan lalu lagi hancur-hancurnya nih. Bulan awal bulan ini dengan kekalahan kayak tadi mungkin ya, Selandia Baru gak lolos. Lagi hancur-hancur hatiku. Putar lagu siapa itu? Hancur-hancur hatiku. Aduh, oh lagunya ini almarhum Olga ya Teman Pro 2 ya. Yang liriknya cuma itu doang, udah cuma itu doang. Nah jadi mungkin juga bagi kamu yang udah ngerasakan sesuatu yang hancur berkeping-keping, yaudah deh kita semangatin sama lagunya It Gitaf satu-satu. Boleh gak? Jadi kita rangkai dulu aja satu-satu lagi ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.
2: Mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Prodo FM Solo, ngopi.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, pagi ini juga kita akan update informasi seputar lalu lintas ya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Lalu Lintas Kota Surakarta ya. Tepatnya sudah ada Kak Davik ya di ujung telepon sana. Halo, selamat pagi Kak Davik. Halo Kak Davik, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
1: Iya, selamat pagi Kak Davik. Ngapunten Kak Davik, ini suaranya kok putus-putus ya?
2: Iya, ini sudah putus-putus. Ini sudah jelas belum Kak?
1: Nah, ini belum jelas juga Kak Davik.
2: Halo Kak, sudah jelas.
1: Ya. Masih kurang clear Kak Davik nih. Oke. Okay.
2: Ini suaranya Kak juga enggak jelas, itu putus-putus itu.
1: Oh iya, juga putus-putus ya Kak?
2: Iya.
1: Oke. Coba Sisil ulangin teleponnya ya, boleh ya Kak Davik ya?
2: Iya.
1: Siap. Oke, teman Pro 2, kita coba lagi nih hubungin Kak Davik ya untuk update informasi terkait dengan lalu lintas ya di Surakarta dan sekitarnya. Kak Davik.
2: Halo Kak.
1: Oke, wah ini udah clear. Memang harus dua kali Kak Davik ya teleponnya ini ya.
2: Yeah,
1: yeah. Oke, pokoknya salam sehat selalu buat Kak Davik ya dan juga teman-teman dari Dishub Kota Surakarta. Monggo Kak Davik untuk informasinya pagi ini.
2: Baik, terima kasih untuk informasi pantauan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini. Langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk informasi pertama, kita mulai dari batas kota bagian selatan. Saat ini untuk batas kota bagian selatan Dawung terpantau untuk arus lalu lintas yang masuk ke kota Solo maupun keluar kota Solo terpantau.

0: cukup landai, tidak terjadi penumpukan kendaraan maupun kepadatan. Jadi tidak mau kita beralih ke simpang Ngemblegan. Pagi hari ini juga untuk simpang arah maupun timur tidak ada penumpukan kendaraan di kaki simpang dan arus lalu lintas cukup ramai lancar. Dari Ngemblegan bergeser ke kawasan Slamet Riyadi, terpantau untuk simpang Purwosari Gendengan dari pagi hari ini juga arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan dari kawasan Slamet Riyadi kita berhari ini untuk simpang Randan untuk arus lalu lintas dari arah selat cukup patri sedikit penumpukan kendaraan yang didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari simpang Randan kita bergeser ke batas kota Kleco. Untuk Kleco pagi hari ini sandas cukup ramai namun masih lancar. Ya, baik yang masuk ke kota Solo maupun keluar dari kota Solo menuju arah Papilan maupun Kartasura cukup ramai namun masih lancar. Dari Kleco bergeser ke simpang Tugu Mahkota untuk batas kota Tugu Mahkota arus lalu lintas yang masuk kota Solo maupun keluar dari kota Solo pagi hari ini juga terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Tugu Mahkota bergeser ke batas kota Ring Road. Untuk Ring Road juga arus lalu lintas saat ini terpantau cukup ramai namun masih lancar. Terjadi penumpukan di arus yang keluar dari kota Solo yang menuju ke arah Karanganyar terpantau cukup ramai. Dari Ring Road bergeser ke Simpang Empat Ngemplak. Pagi hari ini Simpang Empat Ngemplak untuk arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Demikian untuk pantau lalu lintas kota Solo pagi hari ini dari sisi Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kembali ke rekan sisi.
1: Baik, terima kasih Kak Davik atas informasinya. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Oke, ya teman Pro 2 itulah tadi informasi seputar lalu lintas dari Dishub Kota Surakarta bersama dengan Kak David. Kita masih akan kembali update informasi kamu teman Pro 2 di Selamat Pagi Teman Pro 2 pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja ya.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

Saya Bayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo,

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Loh, kok suaranya berubah? Apakah pita suaranya selsil gerok? Terus berubah jadi suaranya jadi cowok maskulin sejati dan sangat gentleman ini. Iya. Izin ya, maaf ya yang nunggu-nungguin suaranya selsil nongol lagi. Tapi selsil lagi ada tugas negara nih. Dia udah naik ke atas, ada acara yang harus dia MC-in. Jadi good luck ya buat Cecil. Semoga acaranya nanti berjalan dengan lancar, MC-nya juga oke, dan impresinya ke tamu-tamunya, juga ke ketua dewan pengawasnya juga oke. Yang pasti saya Rida Wicaksana bakal backup ya nanti sampai jam 15 malahan, sampai jam 3 sore. Jadi bablasan it's okay. I'm very like to see you again. Di kesempatan kali ini pagi hari ya, yang sudah kelihatan panas. Gak tahu kenapa ya, beberapa hari ini tuh luar biasa. Cuacanya itu suhunya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat panas. Bahkan kalau dilihat dari beberapa artikel yang saya baca, memang di beberapa daerah, gak cuma di Indonesia, saat ini sedang dilengkapi cuaca panas yang ekstrim. Sebenarnya kalau dirasa-rasain gak ekstrim-ekstrim amat, yang sampai membuat kita tuh jadi sangat-sangat tidak nyaman dan kegerahan yang sangat mengganggu gitu, sebenarnya enggak sih ya. Untungnya, gak tahu kalau misalnya di daerah-daerah lain yang sampai menyebabkan mungkin ya, inauzubillahi min zalik, di daerah-daerah yang rawan terjadi karhut lah ya, kebakaran hutan dan lahan, ini tentunya agak-agak riskan juga, agak-agak ngeri ya. Bahkan untuk satu tempat yang kelihatannya ayam-ayam baik, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba tersulut api. Karena memang kadang-kadang api itu bisa muncul dengan situasi yang pokoknya kayak si Final Destination gak sih? Saya mau ngungkap ini gimana sih? Jadi mataharinya itu turun, panas gitu kan ya, terus ada pantulan dari entah itu bebatuan, entah itu air, atau mungkin juga mungkin nih, mungkin ada sampah plastik atau kaca di situ, sehingga ketika si mataharinya itu mantul, jadi ini, jadi kayak Surya Kondo. Surya Kondo. You know what I'm saying? Kayak kaca pembesar tuh loh. Jadinya akhirnya menghasilkan panas yang menyulut api. Dan akhirnya terjadilah karhutlah. Semoga gak terjadi ya. Tapi anehnya teman Pro 2, di malam dan juga pagi hari tuh, wah deme semripit. Ngerasa kayak pora. Pokoknya ini, hawa ini, wah orang menak kayak awak, orang menak kayak hati. Panasnya pol di pagi dan juga siang hari, malam tuh atau sore itu udah kerasa tuh agak semribit hawanya. Orang penak pagi-pagi, air itu rasanya dingin, dingin banget. Padahal kalau yang khususnya buat yang pakai toren ya, kalau siang udah kayak kita berasa di hotel bintang 4 lah ya, gak usah 5. Hotel bintang 4, udah kayak ada water heaternya gitu. Jadi kerasa bisa mandi dengan kemewahan kan ya. Yang ngerasain hal yang sama, semoga kamu juga udah bisa terbiasa dengan keadaan seperti ini. Karena ya itu siklus musiman, itu pasti terjadi.
1: Itu pasti terjadi.
0: Apaan sih? Ya udahlah ya. Ya pasti di pagi hari ini saya bakal hadirkan deretan lagu-lagu yang amazing, amazingly pleasure for your ears. Sangat nyaman di telinga kamu dan semoga bisa bikin semuanya aktivitas kamu terdongkrak. Terus bisa maksimal hasilnya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Ya udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: dulu kali ya.
1: Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kultur. Tema Pro 2 Erling Haaland mencetak gol kemenangan Norwegia atas Pantai Gading di Piala Dunia 2020. Nah, bomber Manchester City itu diapresiasi sang pelatih Stel Solbakken. Babak 32 besar Piala Dunia ini mempertemukan Pantai Gading versus Norwegia. Pertandingan digelar di Dallas Stadium Rabu dini hari tadi ya. Norwegia unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Antonio Nusa. Pantai Gading menyamakan kedudukan di paruh kedua melalui gol Ahmad Diallo. Haaland, yes, jadi pahlawan Norwegia jelang waktu normal berakhir. Bola tap in darinya menjadi gol yang memastikan kemenangan The Vikings. 2-1, mantap. Lagi-lagi dari Piala Dunia, Olise ini sudah diambang rekor asis Piala Dunia. Olise menciptakan 2 asis untuk membantu Prancis menggasak Swedia 3-0 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe menyerangkan 2 gol ke gawang Swedia pada pertandingan di Stadion MetLife Rabu dini hari tadi. 1 gol Prancis lainnya dicetak Bradley Barcola. Olise mengkreasikan gol Barcola dan gol kedua Mbappe. Dengan 2 tambahan asis ini, Olise berarti sudah membukukan 5 asis untuk Le Blue dalam 4 penampilan saja. Mengutip SofaScore, Mikkel Olise menyamai torehan asis sejumlah legenda sepak bola di antara Thomas Hasler dari Jerman dan Diego Maradona Argentina yang mengemas masing-masing 5 asis di Piala Dunia 1994 dan 1986 berturut-turut.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Ya. Kayak berasa kita ada di sebelahnya bis yang telolet itu ya. Ya, ada Nona dengan Rollerblade di 10.22. Now it's time for me to officially ya nemenin kamu semuanya di kesempatan santai siang ini sampai 15 nanti teman Pro 2. Monggo silakan yang pengen request lagu, kirim-kirim salam. Terus mau cerita-cerita apa gitu ya, mau berkeluh kesah tentang panasnya cuaca di kota Solo akhir-akhir ini, atau mungkin kamu mau ngasih insight gitu ya, ngasih informasi di kota kamu berasal. Mungkin gak cuman pendengar kita, gak cuman di Solo kan ya, ada yang dari jauh, mungkin dari luar Jawa mungkin, atau dari luar Pulau Jawa. Buh, ngeri sekali. Nah kalau identik dengan, kenapa ya orang luar itu ngomong Jawa itu Jawa Tengah gitu loh, padahal Jawa itu kan Jawa Barat, ya kan? Jawa Timur itu juga Jawa. Saya merasakan diskriminasi itu ketika saya misalnya jalan-jalan ke Jakarta. Kan keluarga kan kerabat ada di Jakarta. Meskipun di sana itu udah sering riwa-riwi gitu ya, tapi ngomong di Jawa gimana sih? Pertamanya saya awal-awal tuh waktu masih kecil bingung gitu ya. Kok di Jawa? Kan di Solo gitu. Betapa sangat pelosnya saya gitu kan ya. Orang Jawa kamu gini gitu ya. Kayak semi bully gitu kali ya. Tapi kan sepupuan gak masalah. Jadi kesannya tuh kayak orang Jawa Tengah itu ya Jawa gitu ya. Sampai sekarang pun di kolom komentar entah kenapa kok ada kayak omongan yang dasar Jawa gitu. Ya gak boleh sih sebenarnya, itu salah satu. Ya kalau lucu-lucuan it's okay. Tapi come on, kita harus ada remnya juga. Ada mungkin kalanya orang-orang yang kita ajak ini, kita ajak ngejokes ya, kita ajak bercanda itu ternyata tidak paham. Apalagi kalau di sosial media kan orang banyak macamnya ya, banyak ragamnya dan kelompok usianya kita gak tahu. Kadang-kadang mungkin yang baca itu emak bapak kita usianya. Jadi kalau ngelihat sesuatu tuh dipandang segala sesuatu itu serius ya. Tapi ada juga yang segala sesuatu dianggap dipleset-plesetin, dianggap happy-happy atau lucu-lucuan, dan gak semuanya bisa disatukan dalam satu persepsi kan gitu. Ya udahlah, yang pasti semoga kamu satu persepsi di siang hari ini untuk join bareng saya. Datang lagu-lagu asik bisa kamu request ya. Kalau cocok, kalau ada, kalau oke, kita puterin deh pokoknya sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada satu single terbaru ya, dari Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Spesial ini buat kamu. Semoga kamu suka sama lagu Ariana Grande yang baru ini. Mantap deh pokoknya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hitlist.

From Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Yes. Yang dan takkan terulang. Itu juga salah satu lagu hits ya, yang judulnya sama. Takkan Terulang itu dari Ungu kalau gak salah dulu. Takkan, tahun berapa ya? Takkan Terulang. Tuh, Tak Terulang Roni. Tapi di sini tulisannya Roni. Tak kasih paham kamu Google. Ungu juga punya lagunya Takkan Terulang tuh. Tak Terulang. Gak pakai kan. Takkan Terulang. Jadi dia Tak Terulang. Menghabiskan waktu duduk berdua denganmu gitu, dan dengan merata yakin kita bisa. Puter bae bariki, biar kita kasih paham ya, biar hasanah perlaguan teman pro dua itu makin luas, makin banyak ya. Tak Terulang ada enggak ya? Terulang. Tenang, kalau saya pengen lagunya diputar pasti harus diputar. Ya iyalah ya. Lapie, saya ngelakok kayak. Sebentar, sambil nungguin teman pro 2, monggo silakan ya. Nyok gabung nyok di 081327866966, Bray and Sis. Teman pro 2 silakan. Boleh kok lagunya yang top 40, yang agak after hit kesonoan dikit juga boleh, kalau ada kita puterin. Kalau cocok dan tapi belum ada, ya kita cariin dulu ya kali ya. Ungu, enggak ungu. Ntar ya, sambil nungguin sambil WhatsApp gitu loh teman pro 2. KLMNU. Aku malas ngetik kok. Oke, entah scroll bye. Saya yang komputer yang ini agak miring ke sebelah sini. Susah. Si Daniel diketik. Ya Allah. Tak Terulang. T. Ada. Cemplungin dulu. Masukin dulu. Plung. Gas. Bisa nih. Ntar abis ini tak puter ya, Tak Terulangnya ya. Sekarang saatnya saya membaca WhatsApp. Apakah sudah ada yang masuk? Dari Hendra. Coba let's see. Halo, saya Hendra Gajahan. Halo juga Hendra Gajah. Hendra di Gajahan, sorry. Gak enak pemenggalannya. Kayak bisa berasa kayak parapan gitu ya. Hendra di Gajahan mau request lagunya It Gitaf, Senyum dari Matahari, and Sheila on Seven, Sederhana. Widi. Sederhana. Nana durunoreng. Sederhana. Oke. Sederhana set. Nah, jadi setahu saya di akhir-akhir tahun ini ya, itu memang banyak musisi-musisi yang mengambil kata-kata yang anti mainstream, tapi sebenarnya itu sudah dipakai sih tahun 2025 itu waktu Roni Parulian ya nyanyiin lagunya Pesona Sederhana. Adakah kau rasakan yang sama seperti aku yang tergila-gila? Buat Dimas KPSI dan teman-teman KPSI, kalian tangguh sama hebat ya. Buat bos Adi, kamu cool. Keren. And buat kru Mi Gajahan, oh gitu, mantap. Buat penyiar, salam hangat, gas mas ya. Salam ya buat all crew yang ada di situ. Terus ini ada biasa yang dari Zulia ya, yang gambarnya Doraemon Sendo by Me. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, pagi jelang siang juga ya. Izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiaran Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap
Tersenyum. Alright. Ngenden ada sisan ke wai. Dari Umi. Selamat semangat siang Mas Rizky ya. Sudah si Rizky sering sebelah ibu. Sudah di sebelah dia. Tapi gak tahu sekarang dia belum kelihatan tuh. Ada Rido is in the house ya. Sabar Mas katanya. Iya. Iya, saya berusaha untuk sabar ya. In this situation and in this economy itu memang kita semuanya dituntut sabar ya. Sumbunya jadi pendek semua ya Allah. Terima kasih ya buat Kakak Umi ya. Terus ada Yavi Anwar. Halo Kak, salam dari Sragen. Wohese. Salam dari Sragen. Ya saya kan salam dari apa? Salam dari apa yang mukul-mukul pohon pisang itu sekarang jadi petinju itu. Request staying from Lizzie McAlpine. Oke, tak golek aneh sih ya Bre Yavi Anwar. Yes, Sragen. Saya juga domisili saya di Sragen. Sragennya mana nih, Bre Yavi? Sragen kota apa Sragen ini? Sragen Sangiran ya ke arah apa itu namanya itu? Purwodadi ya. Ke arah Salatiga lah pokoknya itulah.

pengetahuan yang lumayan luas dan besar. Karena sekarang itu di The Power of Social Media, lagu-lagu yang tadinya harusnya itu zamannya itu hanya bisa dinikmati oleh orang pada zamannya. Misalnya Shape of My Heart, BSB ya, Backstreet Boys. Gila, anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha ya, Gen Alpha nyanyi. Looking back on the things I've done, I was trying to be someone. Gila, gila, gila. Hari gini masih nyanyi Shape of My Heart, gila sih. Hebat ya, The Power of Sosmed namanya. Kita akan perdengarkan lagi lagu-lagu yang kira-kira bakal layak banget untuk jadiin story atau TikTok kamu ya. Salah satu lagu ini dari Ungu dengan Tak Terulang.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, from the script ya. The naskah. Orang yang kagak bisa gerak. The man who can be moved. Coba kita lihat, udah jam 10 ya? Cepet banget ya. Kok unyuluk-unyuluk udah jam 11-an aja nih. Let's see apakah ada tambahan yang masuk. Utang saya berapa ya tadi ya? Ada gak sih? It Gitaf ya bener ya. It Gitaf terus apa lagi ya? Sebentar. Namanya juga Lalen. Iya bener It Gitaf yang tadi yang matahari. Senyum dari matahari. Lanjut ah. Let's see. Oh Yavi Anwar tadi nanggepin katanya di Tenon ya. Terus, oh iya utangnya satu lagi Lizzie McAlpine. Coba, tak golek aneh sih. Tadi udah tak doker-doker ya. Terus, apa lagi ya? Ini, oh saya mengetik tadi. Saya ini dulu, dari Wawan Putra di Kadipiro. Siang kak, request lagunya Angkasa Band, judulnya Luka. Buat kakaknya metugas aja. By the way, kak share kemana nih? Kak pada nanya ini kawan-kawanku. Mana Sherlock lagi bukan Shirley. Ya Shirley ada di atas tuh di lantai 2 ya. Wes Jogja lantai 2. Ah kuliah aneh sih ah. Saya tuh kayak gitu sih. Unyuluk-unyuluk ada inspirasi aja. Thank you ya Bray Wawan. Jogja lantai 2 kuliah aneh sih ah. Ya soalnya si Shirley-nya juga ada di lantai 2 sekarang. Lagi ada acara. Makanya tadi saya backup-nya lebih pagi. Ada Shirley, terus Cecil ya. Sama JJ. Lagi pada rapat di atas. Saya mah di sini aja jaga gawang. Nggak begitu penting saya mah. Iya. Terus ada siapa lagi nih? Vero. Pagi Mas Rido, minta lagunya The Calling yang

Go. Sama Utara Band ada di list nggak Mas Rido? Utara yang apa? Utara kita ada beberapa sih. Yang baru waktu Mas Jisoo dan kawan-kawan Mas Saiful kesini. Saya tak boleh aneh sih ya. Na na na. Na na. Utara itu bagus yang itu ya. Yang apa tak carinya dulu Utara ya. Adanya dari utara ke selatan. Itu Welly ya. Utara. Yes, coba tak lihat dulu ya. Kalau angkasa tak cek dulu ada apa enggak. Oke. Begitulah, salam ya buat tadi warga Tanon dari Yavi Anwar. Kemudian ada teman-teman dari Kadipiro yang lagi nanyain si Sherly. Sherly-nya lagi bertugas. Terus Vero yang tadi The Calling. Oke lah, kalau The Calling pasti sih. Ya, itu sih. Saya sekali-sekali ya. Ini salah satu band yang waktu itu sempat di sebuah artikel gitu ya. Disebutkan bahwa beberapa list vokalis yang wajah sama suaranya itu gak cocok gitu. Nah salah satunya ya si ini vokalisnya The Calling ini ya. Kalau teman Pro 2 tahu di zaman-zaman pada waktu itu memang adalah masa dimana boy band itu menyerang. Kalau boy band sekarang identik dengan K-pop ya. Boy band, girl band, taunya Genji, taunya Alpha itu ya BTS, terus Blackpink, dan sebagainya, and so on, and so on. Tapi kalau dulu, ada yang namanya boy band itu pasti asalnya itu dari kalau gak Amerika, ya dari ini, dari Eropa ya, bisa dari Irlandia waktu itu, Westlife ya, terus ada dari beberapa tempat-tempat yang ada di bagian negara-bagian Amerika. Nah, salah satunya tadi saya bilang The Calling ini punya vokalis yang waktu itu saya bilang si Alex Ben ya namanya ya. Jadi vokalisnya itu sama sekali tidak pas katanya. Iya. Oh, mana sih? Tak carinya. Namanya vokalis rock. Set. Nih. Vokalis rock terbaik tuh. Salah satunya itu tadi. Saya tak boleh aneh. Alex Ben. Vokalis The Calling. Sejak meluncurkan single Wherever You Will Go. Nama The Calling kontan berkibar. Begitu juga dengan nama si vokalis Alex Ben. Tapi tampangnya itu tampang sangat boy band sekali ya. Bagus-bagus pieng. Ya padahal dulu pernah ada zamannya di mana vokalis ganteng itu si siapa? Jon Bon Jovi. Wah, yang sekarang sih gak bisa dibandingin ya. Dulu Jon Bon Jovi itu ganteng pisan. Keren gitu deh, stylenya tuh keren banget. Oke, baiklah. Sekarang kita ke lagu dulu lagi aja deh. Tadi It Gitaf, terus oh iya, si Lizzie McAlpine tadi. Ntar cek. Sambil tak cek-cek ya. Terus ini. Oke, pokoknya tak urutin dari itu dulu aja kali ya.

셋. Dah. Oke, ditunggu lagunya. Apalagi ya. Sudah ketemu. Set. Nah. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di sini buat semuanya aja. Tetap saja di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Benar.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Well, dari Jogja Lantai 2, gimana pemandangan dari sana? Mungkin ada yang dengerin kita. Meskipun kamu lokasinya ada di Jogja, tapi pengennya denger Solo, di RD Solo, keadaannya seperti apa ya kota Solo. Dan surprisingly, saya gak tahu kenapa. Setelah tak rasan-rasan tadi ya, saya bilang Solo tuh panas akhir-akhir ini, terus tiap siang, pokoknya sampai jam 4, jam setengah 5 lah, sampai akhirnya menyenja itu, benar-benar panasnya ngentang-ngentang, ora umum. Tapi ini aneh banget ini, kok mendadak dangdut bisa ada cloudy begini ya. Jadi kayak matahari yang biasanya sangat menyengat tuh tiba-tiba agak-agak mendadak hilang gitu ya. Atau mungkin bisa kamu update teman Pro 2 di daerah kamu, di lokasi kamu, di rumah kamu seperti apa sekarang, atau di tempat kerja kamu. Kalau sekolah mungkin masih pada prei bukan ya, masih pada libur ya. Kalau masih pada libur, kira-kira apa sih aktivitas kamu? Boleh lah di-share di sini. Kita sambil cerita, ngobrol-ngobrol, sambil request lagu. Boleh banget. Yes. Oke. Kalau kamu saat ini juga mungkin masih sibuk dengan kerjaan kamu. Semoga dari lagu-lagu yang saya hadirkan bisa bikin kamu jadi semangat ya. Semangat bingit. Kali ini ada... yang tadi. Oke, baiklah. Terus utara nanti tak cek dulu ya, kira-kira mau apa gitu, kira-kira adanya apa, lebih ke situ ya. Agak susah emang ya, kalau koleksinya Mas Jisu dan kawan-kawan ini. Ini bukan nanya tentang... Kan request, salam aja ya buat semua aja. Oh iya, tumben ini si CTR, si Catur, agak nongol babar blas. Nah, jangan-jangan dia lagi busy ya. Can't talk, WhatsApp only. Biasanya kan gitu kalau statusnya berubah jadi yang pengen komunikasi silakan lewat WhatsApp aja gitu ya. Ya udahlah ya, apapun aktivitas kamu, saya mau sehat aja buat mendengar-mendengar Pro 2 yang dimanapun kamu berada, yang di daerah Solo Baru, di kayak Bagus Huda, di daerah mana Sukoharjo, mana Bre? Sukoharjo mana tuh yang di situ? Kalau kita mau ke Univet? Namanya apa? Tempatnya Bre Arpin, Bagus Huda tuh namanya apa? Teluan. Nah, iya Teluan ya. Buat teman-teman yang ada di Teluan, terus di mana ya, Solo Baru biasanya kalau dilihat dari era digital tuh biasanya itu enak tuh headset saya itu. Coba enak enggak?
1: Enak sih.
0: Enak kan? Andan, yo itu headset umurnya udah 5 tahun kayaknya. 5 tahun apa 4 tahun gitu. Saya belinya waktu itu.
1: Apa beli?
0: Ya kan itu punya saya itu beli. Terus saya bawa ke sini gara-gara headset yang di sini udah pada mati sebelah. Waktu itu, gara-gara saya jaga Pildun waktu itu sebenarnya kebetulan aja waktu jaga Pildun dini hari kan saya kan pengen sambil mantau tuh siaran kalau HP yang ini kan masih bisa pakai radio biasa. Dicolok headphone habis itu dengerin radio pakai terestrial kan emang soalnya siaran bola itu hanya bisa didengarkan secara terestrial gitu atau di radio biasa kalau mungkin teman Pro 2 belum
1: masih punya ya,
0: ngeh
1: punya
0: gitu ya atau istilah dengan terestrial itu nanti siaran bolanya di Pro 1 tuh dirinya pakai radio biasa
1: betul.
0: Nah kira saya tinggal aja di sini gitu. Okay. Abisan yang itu mati sebelah yang AKG. Iya. Nah itu tadi teman Pro 2 silakan yang pengen, kita masih ada waktu kurang lebih 32 menit lah ya di Pro 2 Hitlist. Ini mau dengerin lagu apa nih Bre? Baru dirasani tadi kan sempet cloudy ya mainnya.
1: Oh iya panas lagi.
0: Ini sekarang panas lagi.
1: Oke.
0: By the way, ngerasain gak kalau misalnya siang kayak gini panas tapi sore ke malam itu semeribit?
1: Kemarin. Aku baru ngerasain pas... kita pulang kayaknya jam berapa ya kemarin?
0: Kemarin tuh jam 5-an kan, ya? Yes.
1: Sampai rumah dong air di bak mandi kayak es.
0: Iya kok bisa ya?
1: Makanya.
0: Padahal tuh kemarin tuh panas sepol. Kok iso?
1: Iya betul.
0: Makanya ini agak unik sih.
1: Sampai kemalam pun anginnya itu dingin pokoknya.
0: Iya makanya saya juga agak-agak tadi mandi tuh sebenarnya rasa-rasen. Biasa mandi itu kan kalau habis cuaca panas itu kan kayak kita berasa di hotel kan ya. Ada heaternya gitu kan ya. Jadi panas. Terutama buat yang pakai ini men. Pakai toren bener. Kalau dia pakai pam gitu biasanya gak begitu ngaruh sih.
1: Iya soalnya kan ketutup.
0: Ya di jalur bawah kan ya.
1: Jalur bawah.
0: Ya tapi emang yang paling apes itu kalau pakai toren tuh kalau pas lagi panas dia ikut panas. Pas lagi wadem mepol. Ya. Ya semoga aja kamu tadi yang ngerasain itu bisa tetap mandi ya. Tidak berangkat gacau. Langsung ke raup-raup dok. Langsung berangkat. Tapi apapun itu yang penting kerjaan ataupun aktivitas kamu lancar lah ya. Sambil nanti kita nungguin sampai jam 12. Oh ya, informasi juga buat teman Pro 2 nanti yang pengen gabung ya. Bisa di nomor berapa? Masih ingat ya
1: Ente? Wah masih dong. 0813278666.

0: keep watching.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.
3: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik, dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

From Bruno Mars with Cha-Cha-Cha. 12:25 menit waktu Indonesia Barat sama Bro 2. Dan kita sekarang ngobrolin soal kulineran ya. Jadi kalau kamu di siang hari ini belum ada referensi untuk makan apa ya siang-siang seperti ini, coba deh kita cek dulu apa yang kira-kira bisa jadi pilihan atau alternatif supaya makanan itu bisa cocok, bisa pas dengan suasana atau iklim saat ini ya. Emang cuacanya ini terpantau sangat-sangat panas ya teman berdua. Kalau sayur-sayur apa yang paling cocok disantap ketika kita dalam cuaca yang panas ya. Mungkin bayangan kita adalah sayuran yang punya kuah yang banyak kayak sop ya, kemudian juga ada sayur jangan loncom. Kemarin sebenarnya sudah saya sempat obrolkan gitu ya, sempat saya informasikan kalau ada pilihan-pilihan khas Indonesia yang biasanya dijadikan alternatif ketika makan siang. Nah memang di cuaca panas ini paling nikmat menyantap sayuran yang berkuah bening, asam manis segar atau mengandung banyak air untuk menghidrasi tubuh. Dan yang saya ingin bahas di sini adalah sayur bening atau sayur bayam atau kalau bahasa kita tuh sering disebut dengan jangan loncom. Sebenarnya kalau kamu suka dengan sayur-sayuran itu bagus banget ya teman berdua. Apalagi salah satu inspirasi ya untuk anak-anak itu suka dengan makan bayam itu, meskipun katanya ya terlepas dari beberapa konten yang mengatakan bahwa spinach itu it's not bayam gitu ya, atau yang dimakan sama Popeye itu sebenarnya bukan bayam seperti yang bayam-bayam yang kita makan, seperti yang tumbuh di pelataran ataupun di pinggir-pinggir jalan gitu. Bayam itu kan kelihatan sangat-sangat mudah untuk tumbuh, tapi terlepas dari itu semuanya kita sepakat bahwa sayur-sayuran ini sangat-sangat bermanfaat ya untuk tubuh kita. Karena dengan diolah mengandung banyak air dan kuah bening yang terasa ringan, belum lagi dengan manis alami yang dihasilkan oleh jagung ya, ini sebenarnya sangat cocok dengan lauk-laukan yang disajikan seperti tempe goreng ataupun juga tempe bacem. Atau lebih mantep lagi karena rasanya sangat ringan ya, kita bisa memberikan sensasi yang lebih kuat seperti ikan asin, bandeng goreng ya, bandeng goreng yang bisa digoreng dengan telur ya, ataupun juga dengan gereh. Nah, kalau ikan asin itu biasanya kan memang identik sama gereh, tapi ini lebih ke peyek ya, peyek. Peyek itu bisa berupa teri, kemudian dia bisa berupa udang ya, udang-udang kecil atau udang rebon, ataupun juga campuran antara udang dan juga dengan ikan-ikan kecil ya atau ikan teri ya. Nah, mana yang jadi pilihan kamu? Yang pasti apapun yang kamu konsumsi teman berdua, pastikan semuanya terasa seimbang ya. Jangan terlalu berlebihan semuanya. Kalaupun kita makannya itu benar-benar dalam kondisi yang sangat lapar, tapi pastikan kamu tidak makan berlebihan karena ingat kita masih ada aktivitas yang harus dilakukan selepas makan siang. Jadi biasanya kalau habis makan siang itu kan penyakitnya adalah ngantuk ya. Kalau misalnya kamu ngantuk, wah nanti kerjaan gak ada yang kelar lah ya, atau udah gak bisa semangat lagi untuk kerjain aktivitas selanjutnya ya. Ya pasti saya masih lanjut kok untuk nemenin aktivitas kamu teman Pro 2 di siang hari yang lumayan terik, lumayan panas ini. Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi dari Peter Pan.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ridho Wicaksono, Se. Baru ngomong tiba-tiba ada bibit-bibit mau bersin aja ya. Bukannya mau lagi, udah bersin itu. Ya adalah ya, kita balik lagi. Dan kali ini saya harus membiasakan diri agak geser sedikit. Soalnya emang lagi di repair gitu ya. Sebelah saya lagi utak-atik dari Mojang Bandung gini. Ngeremot komputer, jadi pakai yang ini ya. Oke. Jadi teman Pro 2, kamu mungkin termasuk orang yang kalau ngomongin soal PC, soal gawai ya, peripheral yang hubungannya dengan komputerisasi, Meta PC ini baru saja membuat gebrakan berani di pasar komputer rakitan. Apakah kamu juga termasuk orang yang lebih percaya untuk merakit komputer sendiri untuk kebutuhan gaming atau kebutuhan desain ya, daripada membeli yang sudah jadi dengan spek tinggi? Karena biasanya kalau yang rakitan itu, satu, dia biasanya lebih murah dan bisa di custom sesuai dengan keinginan dan juga budget pastinya ya. Nah, kalau kita ngomongin lebih spesifik, komputer rakitan itu untuk gaming ya. Jadi Meta PC ini merilis desktop gaming bernama Steam Roller yang langsung menggunakan Steam OS buatan Valve, bukan Microsoft Windows. Seperti kebanyakan PC game lainnya. Jadi mungkin kalau kamu udah nginstal Steam ya, Steam yang biasa dipakai buat beli game tuh, itu mungkin akan lebih familiar ya dibandingkan dengan yang biasa terbiasa dengan Windows ya. Udah bersin-bersin terus jadinya. Nah, langkah ini secara nggak langsung ya menyulap sebuah PC desktop standar dengan komponen pasaran menjadi Steam machine khusus yang menawarkan pengalaman bermain game instan layaknya sebuah konsol. Secara hardware, Steam Roller ini dirancang sebagai mesin gaming kelas menengah modern. Dimana PC ini, of course ya, kalau dia udah pakai Steam OS, kalau speknya nanggung ya ngapain gitu. Jadi di

Kartu grafis atau GPU-nya Radeon RX 7600. Mantap sih. Untuk sistem pendinginnya juga nggak bain-bain ya. Dia menggunakan pendingin cair, nggak ora trimo kipas meneh. Karena dia sudah pakai liquid cool yang memiliki 240 mm buatan Meta. Meski perangkat kerasnya sini tough ya, tangguh banget. Bintang sesungguhnya dari Steam Roller ini adalah perangkat lunaknya. Karena dengan Steam OS berbasis Linux yang sudah terinstal dari pabrik, maka pengalaman menggunakan PC ini akan terasa sangat mirip dengan konsol portable Steam Deck. Ada yang punya mungkin? Pengguna ini akan langsung disambut dengan antar muka Steam yang familiar dan mode big picture yang sangat bersahabat dengan controller gamepad. Jadi sebenarnya nih ya, teman Pro 2, ini gak mudah jalan yang terjal ketika Steam Machine ini generasi pertama tahun 2013 itu pernah dicoba dan gagal total. Karena minimnya dukungan perpustakaan game berbasis Linux. Dan ceritanya gini, sangat berbeda ya. SteamOS dipersenjatai dengan teknologi translasi Proton, di mana teknologi ini memungkinkan sebagian besar game khusus Windows di Steam dapat berjalan mulus secara native tanpa perlu menunggu versi Linux dari sang developer. Nice ya. Emang biasanya tuh kayak gitu emang harus ada prosesnya dulu, nggak serba instan ya. Ada yang mungkin pengen nyoba, nggak dikasih keterangan sih berapa duit yang pasti. Kamu siapin aja. Ada beberapa pilihan ya, yaitu dimulai dari 1.299 atau 21,3 juta rupiah.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah yang bisa kamu lakukan saat bencana gempa bumi terjadi. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

From Robbie William with Rock DJ. Ya, spesial buat kamu aja yang juga suka sama lagu-lagu era Om Robbie William. Jadi sedikit cerita aja, kalau Robbie William itu dulu basicnya adalah boy band ya. Jadi salah satu dari sekian banyak boy band yang akhirnya bisa survive ketika mereka merilis karir solonya ya. Gak mudah, dan memang tidak segampang itu untuk diterima oleh para penikmat musik ataupun juga penggemar atau fans ya, ketika satu sempalan boy band atau dari beberapa anggota boy band atau girl band itu kemudian dia berkarir solo ya, bersolo karir, dan karirnya semulus ketika dia menjadi boy band. Ada beberapa yang seperti Ronan Keating, tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu lagi. Ya, yeah, mengset banget. Kayak ngomong-ngomong sendiri, paham-paham sendiri. Itu juga dari Boyzone. Kemudian ada yang dari kayak misalnya siapa tuh? Si Aaron Carter tuh, Backstreet Boys gitu ya. Dan itu tidak segampang ketika mereka berkarir dalam sebuah band ya, atau boy band. Tapi zaman sekarang kayaknya gampang ya. Saya ngomongnya kayak sesimpel itu ya, padahal enggak. Tapi enggak tahu ya, sekarang kayak misalnya nih, kita ambil boy band sama girl band zaman sekarang tuh kan K-pop ya. Kayak misalnya nih Blackpink. Coba dari semua personil Blackpink, hampir semuanya itu bisa diterima solo karirnya, karyanya, terus konsernya. Kayaknya masih moncer-moncer aja gitu ya Blackpink. Ada Jennie, ada Rose, Lisa, dan sebagainya. Terus siapa lagi? Jisoo ya. Terus di BTS misalnya, yang tahu saya cuma itu doang sih. Saya Jungkook, terus apa sih, saya nggak tahu ya. Pokoknya itulah, hampir semuanya bisa diterima dengan baik ya. Tahu kalau sekarang gimana ya, dibandingkan yang dulu pasti beda banget. Nah, kali ini kita mau kasih informasi tentang olahraga ya, sepak bola, yaitu saya ini kenapa dicatur nih? Saya suka banget jangan loncom yang daunnya kecil-kecil itu loh. Lupa aku, simbok saya sering masak itu nagih banget. Tumben ini lagi menjedul dirimu. Kau mau tak jeluk-jeluk loh. Tak jeluk-jeluk dirimu kok ranjedul, ini baru ngetok. Oh iya, baru inget daun kelor. Oh iya ya, kalau kecil-kecil kan biasanya kan jadi sebuah perumpamaan ya. Hidup itu hidup ini gimana sih? Dunia ini tidak selebar daun kelor gitu kan. Correct me if I'm wrong ya. Terus instrumental apa ya? Gitu ya. Selamat siang ya, Bray Catur. Oh, instrumental ini kali ya, yang lagu tadi ya. Iya, instrumental lagu nih. Katanya anu model-model pas zaman pengen karaokean terus nyetel lagune kuwi ya. Apa sih? Tadi J-Rock ya? Seperti biasa jeli sekali Anda ya. Thank you ya, Bray Catur. Sekali lagi selamat siang dan selamat beraktivitas di hari ini. Terus ada apa ini? Assalamualaikum Kak, selamat siang. Lara mau izin bertanya, jika tujuan utama dari pemekaran suatu wilayah adalah dengan mendekatkan pelayanan publik untuk masyarakat, lantas bagaimana dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi daerah dalam jangka waktu yang begitu panjang? Jelaskan. Widih, ngeri sekali pertanyaannya. Pertanyaannya sangat ini ya, sangat berhubungan dengan kondisi apa, pelayanan publik ya. Saya kapasitasnya soalnya tidak dalam rangka untuk menjawab. Tanya ChatGPT kayak lebih pinter deh. Iya. Terus Utari Rizky katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya Naf yang judulnya Terendap Laraku.
Lagunya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat siang dan selamat beraktivitas saja. Buat yang bertugas, selamat siaran ya. Jangan lupa makan siang, happy selalu, makasih. Gas. Kita udah siap-siap mau makan siang nih. Makannya ketoprak Jakarta. Makannya itu-itu. Gak pernah ini ya. Gak pernah kreatif. Tapi emang enak sih, selalu nyaman menjatuhkan pilihan kedua opsi itu ya. Emang paling enak itu makan kalau nggak nasi Padang di depan RRI itu, ketoprak ya, ketoprak Jakarta. Soalnya kalau mie ayam dibungkus sih, aduh enak, beto biang terasa nih. Hai Kak, request lagunya Selena Grace Sumpah Mati ya Kak, dari Ninda Tiara Harum Sekarwani ya. Oh iya, sini Timothy Wikra Mawardanahil. Selamat siang. Siang juga Mas penyiar, ini Timothy dari Purwokerto. Yes. Katanya bisa keputerin lagunya Rosa yang judulnya Pudar. Salam buat seluruh penyiar Prodo FM Solo. Wah, ini ngasih sharing lapangan pekerjaan ya. Ojo lali makan nasi Padang ya sama sambal cumi. Wele, nak eh. Iya, baru aja saya sebutin nasi Padang. Cuman kali ini pilihan jatuh ke ketoprak ya. Biasanya gitu, kalau gak ketoprak, nasi Padang. Ketoprak, nasi Padang. Sesuai lemu tenan gue, ya Allah. Tapi emang adanya itu ya, piye jalan. Oke, baiklah. Kita ke lagu Pudar, bisa lah ya. Coba tak cari dulu, Pudar harusnya ada sih. Pudar, Pudar. Ku rasakan pudar dalam hati. Ku gitu ya lagunya. Pudar. Set. Dah, ada toh. Terus apa ini? Dan tempe goreng. Wah. Berlebihan sekali. Oke, sip katanya. Saya tuh jarang nih makan nasi Padang pakai tempe ya. Di nasi Padang ada tempe enggak sih? Jarang ya. Telur jarang, perkedel biasanya. Jadi malah sesuatu hal yang langka kalau di Padang itu ada tempe, ada tahu. Biasanya itu apa tadi saya bilang tuh perkedel sama telur sih ya. Nah, biasanya sih saya cukup kadang ada. Iya. Makanya langka sekali itu. Sangat beruntung sekali kalau ada yang bikin tempe. Sebenarnya kalau ilat-ilat Jawa ya nek opo-opo disandingkan sama tahu sama tempe. Sikat aja, dicocok-cocok aja. Termasuk Padang kalau ada tempe, ada tahu, pasti lebih murah juga daripada perkedel ya. Ya sebenarnya memang agak aneh itu makan nasi Padang itu pakai perkedel. Itu ya akeh perkedel ya toh. Perkedel itu kan karbo ya. Emang sih dia dikasih rasa-rasa gitu kan, dikasih rempah. Tapi tetap aja nasi pakai kentang. Damn. Kok ngeri ya. Tapi selera, boleh-boleh aja, gak masalah kalau emang di Padang itu memang punya ciri khas gorengannya ya, ini rapi kerdil ya telur, ya telurnya bisa telur dadar ataupun juga telur rebus yang bisa di balado ataupun juga di sambal ijo. Yes, baiklah. Tarik cap dulu tadi, Pudar from Timothy tadi minta, terus Lara tadi pertanyaannya sangat-sangat apa ini PUPR ya. Kalau masalah pemekaran itu apa sih bre, pemekaran wilayah saya tahu PUPR apa enggak, saya nggak tahu. Kita tanya ke ChatGPT lebih pinter malahan ya, nggak kapasitas ini. Terus Naf yang terendap laraku, boleh Selena Grace coba tak cari dulu ya. Baiklah, kita putar Pudar dulu aja kali ya. Jangan kemana-mana, saya cintus di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Well, udah jam 2 lebih 11 nih ya. Cuaca di kota Solo dan sekitarnya saat ini terpantau panas dan terik banget, teman Pro 2. Dan sekarang saya gak sendirian. Alhamdulillahnya saya dikasih teman. Temannya dari jauh, dari beda bidang, tapi kita bisa sambil melihat dan juga mengimajinasikan bagaimana kinerja kita di masing-masing kasatker dan wilayah ya. Karena saat ini saya sudah kehadiran tamu dari RRI Lampung. Ya, yeah. Kenalan dulu dong, Mas Bray.
1: Oke. Masuk ya.
0: Udah dong, udah masuk ya.
1: Saya Banu dari RRI Bandar Lampung, dari bagian TMB, Teknik Media Baru.
0: Gas.
1: Iya.
0: Saya todong aja jadi iya, teman ngobrol ya.
1: Agak kaget ya. Baiklah.
0: Okay. Pro 2 easy, santai sih ya.
1: Iya, benar sekali, di mana-mana santai.
0: Sekalian saya mau tanya-tanya nih.
1: Boleh.
0: Kalau ngelihat kesannya waktu ke RRI Surakarta dibandingin sama, tapi jangan people pleasure ya.
1: Iya.
0: Jangan nyeneng-nyenengin RRI Surakarta aja di depan saya dan juga teman Pro 2, enggak ya.
1: Enggak.
0: Kira-kira apa kesannya pertama waktu ngelihat RRI Surakarta?
1: Kesannya gede banget ya, seru ya.
0: Gede ya. Ya, kalau di sana emang gedungnya kayak mana sih, Mas?
1: Bertingkat sih, cuma yang dipakai lantai 1 sama lantai 2 aja.
0: Oke, ada berapa? Berarti ada lebih dari 2 lantai ya?
1: Iya, ada 4 lantai kurang lebih. 5 sama toren ya, tempat toren.
0: Itu sih enggak bisa dihitung ya, sih.
1: Kurang lebih 5 lah.
0: Iya.
1: Jadi yang dipakai aktif itu saat lantai 1 sama lantai 2. Siaran itu di lantai bawah, lantai 1 gitu.
0: Oke, ya kayak gini kan di lantai 1-nya buat siaran.
1: Studionya lebih gede ya. Lebih gede di sini. Saya enggak boleh salah ngomong, nanti saya juga dirajam ya. Saya ditimbuk sama orang-orang Bandar Lampung.
0: Iya. Oke, kalau misalnya Mas Banu nih di Solo, gak usah melulu, kan lagi cuti nih kita ngomongin RRI, udah lantar takut salah lagi.
1: Iya.
0: Makanan apa? Gak usah, ini bukan tebakan lo ya. Makanan apa yang udah dicobain, dirasain, udah dicicipin di kota Solo?
1: Belum ya, belum ada sebenarnya. Tapi kemarin sempat jalan-jalan bilang kalau di Solo itu lebih banyak sate kambing.
0: Ya, ya emang ya. Di Bandar Lampung gak begitu banyak atau gimana?
1: Gak begitu banyak tapi ada.
0: Oke, baiklah.
1: Cuma gak sebanyak sini. Kemarin sih naik maksi. Lagi ngomongin. Ini ya, makanya mobil online gitu ya. Selalu diomongin, wah ada bawa sate kambing, ada bawa sate kambing gitu. Oh emang banyak banget ya di sini. Iya banyak di sini. Oh oke, cuma kayaknya yang lain aja deh. Di sini emang yang paling terkenal apa sih kalau boleh tahu?
0: Iya sebenarnya nggak salah kalau dibilangin sate kambing, karena entah kenapa emang culture-nya di Solo ya, di Surakarta itu bahkan sarapan aja itu ada orang yang bisa sarapan sate kambing.
1: Ah gimana itu?
0: Biasanya ya, kan sarapan bubur ya, sabu ya kan, sarapan bubur. Kemudian siang harinya itu biasanya makannya sop-sopan.
1: Iya.
0: Bakso mie ayam gitu ya. Mie ayam di sana ada kan ya?
1: Ada dong, ada dong. Gak segitu.
0: Mie ayam is life, mie ayam is life ya.
1: Iya, mana-mana ada.
0: Iya, terus ada. Di malam hari biasanya udah mulai kayak penyetan. Kalau di sana apa tuh penyetan? Kayak sambel-sambelan kayak Lamongan apa tuh?
1: Iya, nah di
0: pecel lele lah.
1: Iya, di pecel lele. Ya. Cuma agak kaget ya kalau di daerah sana itu pecel lele sebenarnya lalapan ayam ya. Kalau di Jawa-Jawa sini kan disebut di sana namanya pecel lele.
0: Iya.
1: Saya kira ada pecelnya, ternyata enggak ada pecel.
0: Enggak ada ya. Saya juga waktu itu juga kaget sih.
1: Iya,
0: mana pecelnya gitu kan ya.
1: Iya.
0: Betul. Nah, kembali lagi, kalau di sini mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, sate itu selalu ada, sate kambing terutama ya.
1: Oh ya, kalau di Lampung pempek ya.
0: Oh
1: iya. Pagi,
0: yeah,
1: siang, sore, malam itu jangankan pempek, biasanya gorengan pun dicocol sama cuko.
0: Cuka. Iya. Ih, saya suka banget tuh.
1: Cukonya atau pempeknya?
0: Cukonya pasti ya. Kalau pempeknya sih biasanya saya risol aja dikasih cuko, asalkan cukonya enak,
1: iya,
0: ngangkat
1: bener,
0: kan ya.
1: Bener.
0: Saya tuh inget kalau di sana itu kalau makan cuko tuh kan di sini kan disayang-sayang ya.
1: Iya.
0: Dikucurin gitu ya. Kalau di sana tuh diseruput kayak minum.
1: Iya, sebenarnya
0: teh apa kopi.
1: Sebenarnya
0: gitu.
1: Makan seperti
0: caranya
1: itu,
0: gitu.
1: Diseruput harus diminum.
0: Iya. Waduh, di sini udah berat tuh karena disayang-sayang sama ownernya.
1: Iya, nggak bu. Kalau di Lampung harus diminum. Jadi ya banyak banget orang Lampung jadi udah terbiasa sama minum cuko gitu
0: ya. Gigi aman ya? Kan itu asam tuh.
1: Ya faktanya lebih banyak yang tidak aman ya.
0: Oh, oh gitu. Tetap ada dampaknya ya.
1: Ada dampaknya ya. Ada beberapa orang yang ya teman-teman saya ya udah kelihatan ya giginya.
0: Oh gitu. Oh, I see. Baiklah. Oh iya. Ternyata memang ada ini ya, ada cuko yang kena di gigi itu ada.
1: Sebenarnya ya istilahnya? Semuanya ya.
0: Cuman karena memang di sana hampir tiap waktu bisa menikmati itu, jadi ya mungkin intensitasnya makan cukonya
1: balik,
0: lebih
1: balik banyak. Lagi ke orang masing-masing.
0: Kayaknya fine-fine aja nih kalau saya lihat nih.
1: Karena saya tipe yang dicocol aja ya.
0: Oh gitu. Jadi tergantung karakter masing-masing orang ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, baiklah. Seru sih kalau ngomongin itu, kalau ngomongin di daerah lain itu seperti apa, pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mau saya utarakan, mau saya tanyakan ke Mas Banu. Cuman kita kasih lagu ya.
1: Boleh.
0: Teman Pro 2. Biar enggak cuman ngobrol-ngobrol aja, tapi yang pasti selamat menikmati Kota Solo, Mas Banu.
1: Oke, siap.
0: Ya. Nikmati sampai berapa hari di
1: Solo? Oh, besok udah balik.
0: Oh gitu. Lah. Berarti belum ini dong, belum bisa eksplor banyak tempat ya.
1: Iya.
0: Wah,
1: ya, mungkin
0: sayang
1: next
0: sekali.
1: Ya.
0: Sayang
1: next
0: sekali.
1: Next.
0: Ya. Pokoknya nanti ditagih tuh Bre, Agil tuh.
1: Oke.
0: Berarti tagih aja kapan besok kalau misalnya datang ke sini. Tapi kalau datang ke sini mahal mah, kalau misalnya cuman apa? Cuma sebentar enggak sayang ya?
1: Iya sih.
0: Mahal loh.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya. Iya, riwa-riwinya tuh. Oh, demi cuti. Iya, baiklah. Oke. Teman Pro 2. Mungkin juga ada dari kamu ya, beberapa yang pernah atau aslinya mungkin dari Bandar Lampung juga. Mungkin bisa sambil cerita-cerita di sini. Kita masih nemenin kamu semuanya di Santai Siang 14 sampai 15 nanti kita akan ngobrolin infotainment. Ada informasi-informasi musik dan juga movies ya, atau film yang bisa kamu dapatkan di sini. Makanya tetap stay tune di sini terus aja di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dari Acha Septriasa.

0: Kuotamu, kuat untuk kamu.
1: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
0: Kuotamu, kuat

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan ke...

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih barengan Ido Wicaksono dan
1: Banu.
0: Yes, ada Banu Lampung di sini. Yeah.
1: Waduh, Banu Lampung.
0: Banu Lampung, ya. Yeah.
1: Banu Tito. Tapi, aja Banu Tito.
0: Oh, Banu Tito.
1: Oke, okay, oke. Okay,
0: yes. Ya. Jadi sebenarnya Bray Banu ini ternyata punya cerita yang panjang gitu. Okay, ya. Panjang, yeah. kalau melihat dari tadi perjalanan karirnya. Jadi dari sebuah tempat yang ada di Jawa Tengah, yeah, yang Pati, yang sempat kemarin itu sempat rame ya.
1: Waduh, iya lagi nyampe loh beritanya.

0: Lampung.
1: Apa ya? Benar. Makanya sempat, ya kok ngeri banget sih gitu ya. Dan ternyata bisa sampai ke satu, ya bisa dibilang satu daerah di satu kota yang ada di Indonesia,
0: iya.
1: Yang tentunya di sana itu juga punya sejarah panjang.
0: Besar kok Lampung tuh.
1: Besar ya. Di sana itu saya satu-satunya yang sampai sekarang selalu ada tentang Lampung itu. Ini saya gak nambah-nambahin. Saya pagi itu, tiap pagi itu minumnya kopi Lampung, Mas.
0: Oke, iya emang.
1: Selalu
0: emang.
1: Itu. Jadi apa, kopi Lampung satu setengah sendok sama talnis. Udah itu tiap hari, everyday. Dan itu adalah kopi kedua saya itu. Jadi saya orangnya ngopi banget. Makanya begitu tadi saya denger tentang Lampung, saya excited. Yang kita omongin soal, tapi kalau di sana emang kebudayaan ngopi gimana, Mas?
0: Ngopi
1: kan sekarang anak-anak culture kan pada ngape-ngape nih.
0: Iya, yang pasti banyak ya di Lampung itu kopi. Memang terus awalnya saya ke Lampung, ya saya bukan asli Lampung ya.
1: Iya, tadi kan dari itu tadi.
0: Iya, dari Jawa Tengah ya.
1: Oke, baiklah.
0: Datang ke Lampung, saudara-saudara ataupun teman pasti nanyanya kopi, kopi Lampung memang. Dan di daerah, satu daerah di Lampung namanya Teluk tuh banyak banget kayak toko-toko kopi sih, kopi-kopi langsung digiling gitu-gitu.
1: Oke, langsung gitu. Fresh ini ya, fresh. Roasting itu ya, langsung di.
0: Dan kalau misalnya terlalu sore, kadang-kadang udah habis, udah tutup gitu-gitu lah. Kalau lo kopi Lampung memang ada khasnya ya. Cuma saya nggak berani ngomong terlalu dalam karena saya bukan penikmat kopi ya.
1: Oh gitu. Wah. Agak anomali nih ya zaman sekarang itu. Berarti kalau lagi ngumpul nongkrong nih, culture gitu, pesenannya apa nih biasanya?
0: Coklat.
1: Untung saya mau ngebully kalau panjenengan ini mestinya leciti.
0: Leciti. Iya sih sebenarnya.
1: Oh iya ya. Waduh. Juga. Ini kesukaannya ownernya. Berarti Mas ini kesukaannya ownernya kafe atau kopi shop di
0: gitu
1: semuanya
0: ya.
1: Semuanya itu pasti sepakat. Karena gini, katanya margin untuk orang yang kalau semuanya nongkrong itu minumnya kopi, rugi Mas.
0: Iya.
1: Justru malah yang jadi pemasukan terbesar mereka itu adalah orang-orang yang memesan non-kopi.
0: Iya benar.
1: Iya kan? Maca, coklat. Coklat aja masih ya marginnya masih agak 50-50
0: lah. Gak ditanya nih kenapa memilih leciti.
1: Kenapa?
0: Leciti kalau ngelihat price-nya itu kayaknya lumayan murah ya.
1: Iya. Sebenarnya ada Mas lebih murah lagi. Espresso. Cuma satu shot.
0: Iya. Tapi kan non kopi ya.
1: Iya. Berarti kayak, artinya memang harusnya non kopi. Iya. Secara price list dia wah lumayan nih.
0: Wah ini yaudahlah itu aja lagi.
1: Iya. Oke. Jadi memang ya orang itu masing-masing lah ya, beda-beda. Ya, tapi sekarang kalau ketika ada di Lampung, orang pada ngopi semua, nggak ada keinginan nih mau ngikutan nongkrong ngopi Sebenarnya karena nggak kuat, nggak suka, apa kenapa?
0: Terakhir minum kopi langsung kembung ya 2 hari.
1: Oh gitu. Jadi karena ya memang Lampung nggak bisa diajak kerjasama ya.
0: Benar sekali. Tapi kalau nongkrong, ya ngomongnya ngopi, cuma minumnya coklat.
1: Oh ya.
0: Bener kan?
1: Aman ya, sih, nggak apa-apa sih ya. Ya namanya juga selera orang masing-masing, nggak usah dipaksain. Ya.
0: Gak apa-apa yang lain minum kopi aja.
1: Iya. Oke, kan besok udah balik nih ya. Habis ini ada agenda kemana gitu?
0: Agenda nggak ada.
1: Jalan-jalan
0: sih.
1: Kemana?
0: Ya paling gitu. Ya ngeliat-ngeliat sedikit kota Solo seperti apa.
1: Pengen kemana kalau misalnya dia disuruh nodong si Bre Agil tuh?
0: Nggak kepikiran ya, karena nggak tahu di sini apa namanya.
1: Apa? Yang misalnya nih, gitu, misalnya ya. Nih mau nyari apa? Batik? Apa pemandangan? Apa tempat nongkrong? Apa makan? Siapa tahu nanti tak kasih tahu ke Bre Agil.
0: Makan kali ya, karena makan. Suka makan. Itu aja sih.
1: Oke, kalau makan mau apa tadi? Yang berat, yang ringan, apa yang kekinian?
0: Gini aja mungkin kalau kita main ke Solo, buah tangan yang paling apa ya? Hits yang paling banyak dibeli dan kalau dicari tempat lain tuh enggak ada.
1: Serabi. Cuman
0: Serabi.
1: Iya, Serabi Noto Suman. Noto Suman. Ini Serabi bener, Serabi Solo. Serabi Solo.
0: Bedanya Serabi sama Jawa Barat apa tuh?
1: Nah, kalau Serabi Jawa Barat itu dia ini kan pakai kinca, pakai kuah, ya kan? Kalau di sini tuh tipis dan biasanya original rasa gurih gitu. Jadi dia kalaupun topping biasanya kalau nggak pisang dikasih apa tuh meses gitu, kenangka gitu.
0: Itu awet berapa hari tuh?
1: Nah, masalahnya di situ, Bray. Masalahnya paling sehari aja itu, nah, asem lo tuh abis itu. Susah kan ya?
0: Iya sih susah. Oleh-oleh dong, kan perjalanan tuh sehari lah.
1: Nah,
0: ya,
1: itu kan tadi sebenarnya yang paling hits itu. Iya, kalau kita ngomongin soal yang khas, ya, tapi ya konsekuensinya adalah dia tidak bisa tahan begitu lama ya kan. Mungkin bisa coba untuk membawa buah tangannya itu, ada namanya intip.
0: Apa itu?
1: Intip itu adalah kerak nasi.
0: Oke.
1: Yang dia kering kemudian digoreng dan dikasih saus kinca di atasnya.
0: Oh, kayak apa sih ya namanya itu ya?
1: Kayak rengginang. Nah, wujudnya kayak rengginang, tapi ini kalau rengginang tuh kan ketan.
0: Iya.
1: Kalau dia dari
0: kerak nasi.
1: Nasi betul.
0: Oke.
1: Itu
0: ada sausnya.
1: Ada variannya, yang satunya yang asin, yang gurih itu dia dikepyuri. Kok dikepyuri? Ditaburi garam ya kan. Kalau yang satunya dikasih saus kinca itu apa namanya tuh? Juruh, juruh apa? gula merah.
0: Iya, yeah, okay,
1: gitu. Kan. Jadi coba nanti itu awet sih, mau dibawa kemana juga.
0: Boleh.
1: Aman
0: boleh,
1: sih
0: boleh,
1: gitu.
0: Boleh,
1: tapi
0: boleh,
1: belum
0: boleh.
1: Pernah makan intip, belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Coba aja ditodong sih. Si Bragel. Soalnya kalau ngomong-ngomong soal apa namanya buah tangan ya, biasanya enggak jauh-jauh dari itu kalau yang asli Solo loh ya.
0: Oh, iya.
1: Yang lainnya kan kayak bakpia itu kan mana-mana ada sekarang ya kan.
0: Iya. Kalau di Lampung sih biasanya keripik pisang ya.
1: Oh iya ya, keripik pisang ya.
0: Iya, pisang coklat. Ini macam-macam.
1: Iya kan, yang keripik pisangnya yang dilumuri penuh dengan coklat itu ya.
0: Benar sekali.
1: Itu tapi memang otentik dari sana ya.
0: Iya sih, cuma kayaknya makin kesini semua tempat banyak.
1: Iya, ya. Iya makanya saya kalau pikir, oh iya ternyata di sini pun juga udah mulai ada.
0: Iya.
1: Tapi khas mana, khas Kudus ke khas apa gitu.
0: Benar.
1: Tapi bisa dipastikan kalau intip itu intip the one and only pasti
0: ya,
1: Solo.
0: Iya sih, saya baru dengar juga. Nah, saya kira
1: cobain
0: kata,
1: aja.
0: Kata kerja ya.
1: Ngintip. Wah, iya.
0: Iya.
1: Baiklah. Sekali lagi selamat menikmati Kota Solo.
0: Oke, siap.
1: Berai Banu, semoga di waktu yang sempit ini bisa bisa eksplor lah.
0: Aman.
1: Enggak semuanya pasti Solo tuh meskipun 44 km persegi, tapi terlalu luas dan terlalu banyak yang harus dieksplor kalau cuma dikasih waktu sehari. Minimal
0: seminggu.
1: 2 tahun lah.
0: Oke, lama ya.
1: Lama ya.
0: Oke, sekalian kerja di sini berarti.
1: Oh, wah, BKO dong.
0: Oh iya. Bisa nanti minta surat pindah tugas kali ya.
1: Boleh. Bisa diperbantukan ya.
0: Diperbantukan.
1: Ya apa di Swiss gantian sama Bray Agil.
0: Oh iya, bisa.
1: Kesian amat.
0: Enggak tahu kayaknya enggak sanggup kayaknya di Bandung. Jauh banget.
1: Iya. Oke, baiklah. Thank you so much. Ya. Mas Banu.
0: Sama-sama.
1: Udah mau diajak ngobrol di sini, kita berbagi banyak hal ya.
0: Ditodong ya. Saya di sini.
1: Gak apa-apa. Ya. Pengalaman besok cerita-cerita ya sama teman-teman. Salam-salam ya buat teman-teman Pro 2 Bandung terutama, yang lainnya enggak usah sih. Pro 2 Bandung. Oh iya, sama teman-teman TMB di sana.
0: Pasti nanti disampaikan buat teman-teman Pro 2 ya. Sama penyiar juga di Bandar Lampung.
1: Gas. Ya, kapan-kapan diajakin semua ya teman-temannya ke sini.
0: PR ya.
1: Kan di sana yang jaga kan anak-anak WA tadi.
0: Iya. Oh iya benar.
1: Iya,
0: ya.
1: Suruh jagain aja biar
0: kalau
1: main
0: pendengar Pro 2 Surakarta pengen tahu RRI Bandar Lampung gimana sih siarannya, bisa di RRI Digital
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa. Betul. Langsung. Wah, ini tetap RRI, menjalankan misinya sebagai anak-anak TMB nih ya. RRI Digital.
0: Tolong download RRI Digital.
1: Betul. Oke, siap. Betul. Karena kamu bisa dengerin semua all Pro 2, All Pro 1, All Pro 4 yang ada di seluruh Indonesia ya, dan dijamin lebih bagus dibandingkan dengan radio-radio lain.
0: Iya.
1: Ya boleh dong.
0: Iya, boleh.
1: Kan lokal, enggak apa-apa, kita kan boleh-boleh aja.
0: Boleh. Pokoknya download RRI Digital.
1: Gas ya di App Store juga Play Store. Baiklah. Iya. Sekali lagi thank you so much buat Mas Banu. Dan teman Pro 2, kayaknya emang kebersamaan kita harus diakhiri sampai di sini aja. Anyway, thank you so much buat teman Pro 2 yang udah nemenin dari pagi tadi sampai jelang sore ini. Jangan lupa abis ini kamu juga bisa dengerin Zona Detik ya di Sore Ceria barengan Atika Desva, diawali dengan plat AD, plat Atika Desva, sampai nanti kelar jam 20 waktu Indonesia Barat. Dido Wicaksono pamit undur diri. Thank you so much sekali lagi, dan maaf-maaf kalau bisa ada salah kata. Dan Dido Wicaksono out.

0: 105,5 Prodo FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Jeng jeng plat Ade. Solonya Atika Deswa.
1: Yoho, kok solonya?
0: Ade kan Ade.
1: Adenya.
0: Iya.
1: Oh iya iya.
0: Ade itu bukan Ade itu solo teman Prodo, tapi Ade itu juga Atika dan Deswa.
1: Yeho.
0: Kok enggak asik gitu ya? Agak garing ya.
1: Ini enggak ada yang pakai headphone ya?
0: Iya. Benar juga. Soalnya kan saya posisi di sini ya, Kak. Jadi saya enggak pakai headphone gitu loh.
1: Aduh.
0: Ya, teman Pro 2. Ini hari apa sih, Des?
1: Ini hari Rabu.
0: Hari Rabu teman Pro 2 tanggal oh my god, welcome July.
1: Welcome July. Oh yeah. Ini Juli ya.
0: Satu welcome Juli teman Pro 2.
1: Tanggal muda.
0: Wow, udah tanggal muda buat kamu.
1: Muda banget ini. Terlalu muda sih.
0: Sampai udah
1: belum,
0: kayak
1: belum matang sih ini.
0: Udah
1: belum matang.
0: Busuk ya.
1: Ini belum matang, terlalu muda.
0: Buahnya udah busuk sampai ya teman Pro 2.
1: Itu kematangan.
0: Itu kematangan. Overcook.
1: Iya, kalau ini terlalu
0: kalau
1: muda.
0: Kalau overclaim?
1: Anda. Eh, bukan.
0: Aku bukan barang, Des. Jangan kayak gitu ya.
1: Oke, kita sudah ada di plat AD teman Pro 2 setiap hari. Hari Senin sampai hari Jumat.
0: Iya,
1: sama
0: pokoknya
1: ya.
0: Dia tuh megang banyak sama acara ya, teman Pro 2 ya. Plat AD, Sore Ceria, Zona Detik, Batik.
1: Iya. Jadi ya, di Sore Ceria banyak, ya, banyak programnya teman Pro 2.
0: Bener banget teman Pro 2. Ya seperti biasa ya, kita mau kasih info-info aja buat kamu seputar kota Solo ini.
1: Solo, kok hilang?
0: Bengawan Solo.
1: Solonya mana?
0: Solonya Solo Madu.
1: Itu Karanganyar. Tapi juga Solo Raya.
0: Kata kamu Solo Raya.
1: Solo Raya itu Solo
0: kamu
1: Raya.
0: Kamu kan rumahnya Solo Madu.
1: Iya.
0: Itu Solo enggak?
1: Solo.
0: Bukan.
1: Biasanya nyebut Solo. Enggak. Solonya mana? Solo Madu.
0: Iya, gini kan pasti gini. Kamu rumahnya mana? Kamu asli mana? Solo. Solonya mana? Colo Madu gitu. Tapi agak-agak sambil ragu enggak, gitu loh.
1: Kalau aku ditanya nyakin Colo Madu gitu. Malah ngajak nantang ya. Nantang gitu.
0: Tapi bukan Solo enggak kan?
1: Solo.
0: Karanganyar.
1: Solo Raya.
0: Soanyar, Soanyar ya, Solo dan Karanganyar.
1: Ya sebenarnya dia Karanganyar yang ini ya, terpisah ya.
0: Iya betul, terpisahnya ada dua benua
1: lagi
0: ya.
1: Iya, terpisahnya jauh lagi.
0: Kemarin menurut aku di Solo Madu, di Colo Madu itu agak-agak mirip Netherlands ya.
1: Wih, kenapa tuh?
0: Dingin.
1: Kayaknya se-Solo dingin deh ya.
0: Iya, ini iya Solo sih. S-nya
1: sekarang, apa? S-nya apa tuh?
0: Iya.
1: S-nya
0: Solo apa kenapa tuh dingin? Karena ada S-nya teman Pro 2. Iya gak sih?
1: Bener, akhir-akhir ini dingin ya teman Pro 2 tiap malam dan di pagi hari juga sih.
0: Iya, bener-bener.
1: Airnya tuh ikut adem,
0: dingin,
1: seger gitu loh.
0: Biasanya, iya kalau siang tuh biasanya kan airnya panas, anget gitu kan. Tanpa airnya water heater udah anget gitu ya.
1: Anget dong.
0: Udah jadi alam gitu kan. Tapi surprisingly air-air ini teman Pro 2 itu airnya dingin. Terus kalau misalnya siang-siang gitu, misalnya kamu lagi di ruangan ber-AC tuh dingin banget.
1: Dingin.
0: Kayak nggak normal gitu, tapi enak, aku
1: enak,
0: suka.
1: Enak,
0: enaknya
1: enak
0: buat tidur sih.
1: Be, mantap
0: terus
1: sekali.
0: Terus lampunya matiin gitu kan.
1: Weh.
0: Adem be, ya, mantap.
1: Lampunya matiin pakai lilin gitu. Oh gelangan.
0: Kenapa oh, gelangan lampu ya, mati lampu deh. Pokoknya dadedor banget deh.
1: Ya, semoga tidak ada mati lampu lagi ya di Solo teman-teman.
0: Seperti mati lampu,
1: ya sayang.
0: Seperti mati lampu. Oke,
1: okay, ini ya kocak sendiri ya. Ini jadi plat AD gak sih?
0: Itu jadi plat AD gak sih? Ya ampun.
1: Yaudah plat AD
0: udah
1: ya.
0: Udah tau aku yang mepet ya. Masih yeah aja yeping mulu gitu kan.
1: Oke, okay, kita plat AD bakal bahas sesuatu yang harus dimusnahkan teman berdua.
0: Oh apa tuh? Kamu? Buaya.
1: Buaya.
0: Buaya darat.
1: Buaya, buaya apa yang bisa dimakan?
0: Roti buaya.
1: Iya yeah, bener.
0: Buaya, buaya apa yang harus musnah?
1: Beda rat.
0: Iya yeah. Buaya Desva.
1: Kita gak cocok sih.
0: Buaya, buaya apa?
1: Ini jadi gak sih?
0: Oh ya gak. Oke okay, okay, lanjut.
1: Ini mah tebak-tebakan ya.
0: Kenapa Solo Des? Ada apa
1: ini
0: sih?
1: Ini jadi Kejari Solo.
0: Kejari itu apa?
1: Kejari itu Kejaksaan Negeri.
0: Oke
1: okay. Iya Kejari. Kalau Kejagung?
0: Kejaksaan Agung.
1: Oh oke okay.
0: Kalau
1: stop. Kita lanjut.
0: Jadi
1: ini gak mulai-mulai nih.
0: Iya, iya, oke okay.
1: Jadi Kejari Solo ya, teman Pro 2 ini musnahkan barang bukti atau BB. Berat badan kali ya.
0: Bukan dong. Bahan baku.
1: Bukan, bahan
0: apa
1: bakar
0: dong? Bukan.
1: Ini barang bukti 85 okay perkara. Wah, banyak juga ya. Ini terkait kasus narkotika yang masih mendominasi teman Pro 2.
0: Apa nih aku disebut-sebut?
1: Ini bukan tika, narkotika.
0: Oh iya.
1: Itu loh yang nar itu.
0: Ya pokoknya negatif-negatif ya itu ya. Kita pokoknya jangan lah.
1: No teman produa.
0: Kenapa Des?
1: Nah ini kita ya, baca
0: Des,
1: dari.
0: Tapi aku mau disclaimer dulu ya. Itu tulisannya kecil nggak kelihatan. Jadi kamu dulu ya Des.
1: Oke, mohon maaf. Oh, ini sebenarnya bisa dibesarin.
0: Iya, agak di zoom in. Oh, oke, kan? Cakep. Yes.
1: Oke. Jadi kita baca dari rri.co.id teman produa. Kamu juga bisa cek di sana ya.
0: Yes.
1: Kejaksaan Negeri atau Kejari Surakarta ini memusnahkan barang bukti dari 85 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan dari jumlah tersebut, teman produa, sebanyak 66 perkara ini didominasi kasus penyalahgunaan narkotika yang menunjukkan peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di kota Surakarta.
0: Waduh.
1: Masih banyak sekali ini ya peredaran narkoba atau narkotika ya teman produa ya. Dan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta yaitu Suprianto ini mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
0: Okay.
1: Dan kegiatan tersebut digelar di kantor Kejari Surakarta hari Selasa 30 Juni 2026 yaitu kemarin teman Pro 2 ya. Dan Suprianto juga menjelaskan selain perkara narkotika terdapat 13 perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, sedangkan sisanya merupakan tindak pidana keamanan dan ketertiban umum teman Pro 2.
0: Wow. Berarti masih di sini masih agak panas banyak ya Des, terkait narkotika ini ya.
1: Narkotika, ya paling banyak narkotika. Okay. Ini tindak pidana juga ternyata teman produa. Yeah. Lalu Suprianto juga mengatakan dominasi perkara narkotika ini menjadi perhatian serius ya, karena menunjukkan tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di kota Bengawan ini. Ya
0: luar
1: jangan
0: biasa.
1: Kotori kota
0: Solo
1: Surakarta ya teman produa ya, dengan
0: benar.
1: Narkotika itu.
0: Betul. Dan ya teman produa ya, barang bukti yang dimusnahkan itu ada apa aja sih kira-kira nih kita baca ya. Ada 103,79 gram sabu-sabu.
1: Oh itu enak sih sebenarnya yang di.
0: Bukan, kalau itu sabu-sabu yang makanan kuah dia beda dong. Okay. 4 butir pil ekstasi, 13 timbangan digital, 26 alat hisap sabu, 3 telepon genggam, sejumlah pakaian, 2 senjata tajam, terus ada 46 kartu ATM. Lalu ada 2 unit airsoft gun hingga 474 lembar uang palsu.
1: Wey.
0: Ya ampun, uang palsu. Wah, juga
1: parah
0: sampai kesono ya teman produa.
1: Ya.
0: Aduh,
1: ikut-ikut
0: in this economy.
1: Ya, uang palsu ikut-ikut aja nih di sini ya. Dan menurut Suprianto teman produa, data perkara sepanjang triwulan kedua tahun 2026 ini menjadi alarm bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi tindak pidana yang paling banyak ditangani di Surakarta teman produa. Dan karena itu pemberantasannya tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum aja ya. Jadi Suprianto ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi, kolab nih kita ya, dalam mencegah peredaran narkoba, khususnya demi melindungi generasi muda ya. Amit-amit generasi muda kita jangan sampai dirusak dengan narkotika teman produa ya.
0: Betul, pokoknya
1: kan?
0: Jangan ke arah yang enggak-enggak deh teman produa, yang iya-iya aja deh.
1: Betul, pokoknya upaya pencegahan ini harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir teman produa gitu, sampai akar-akarnya gitu kan.
0: Yes.
1: Terus Suprianto juga mengapresiasi keberhasilan Polresta Surakarta yang telah mengungkap peredaran sabu seberat 3,5 kg yang menjadi pengungkapan terbesar sepanjang sejarah Polresta Surakarta. 3,5 kilo ya.
0: Lumayan, itu
1: besar
0: gede
1: ya.
0: Sih. Yes.
1: Dan Suprianto juga berharap pengungkapan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas sama produa.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih. Nina!
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh. Privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Lanjut lagi nih teman Pro 2. Ternyata di Solo Raya ini tuh tim sepak bola tuh juga lumayan viral ya Desa. Lumayan hype ya di sini ya. Bahkan bener, aku beberapa kali lihat apa namanya? Fanbase-nya gimana sih?
1: Sebutannya? Supporter,
0: supporternya. Supporter tim bola yang Persis Solo ya, berarti. Itu tuh rame banget loh di manahan.
1: Oh iya.
0: Ya gak sih?
1: Kamu ini jadi salah satu supporternya?
0: Enggak sih kebetulan ya.
1: Oke,
0: tapi soalnya takutnya kayak cuman FOMO aja. Aku enggak terlalu paham bola teman Prodo soalnya. Tapi how about you?
1: Aku soal bola ya. Sebenarnya kalau dari ditanyain bola, aku dari bukan dari sih. Di waktu kecil lah itu
0: sejak
1: suka.
0: Sejak kecil.
1: Tapi sekarang kurang.
0: Oh terus gitu.
1: Aku mungkin enggak yang apa ya? Bola banget gitu loh orangnya ya sebenarnya.
0: Enggak yang edik banget ya.
1: Nah, enggak yang edik banget gitu ya. Mana edik Dave lagi.
0: Enggak, itu kawan kita di Jakarta, Bro.
1: Enggak. Tapi ya pokoknya netral sih kalau aku sih.
0: Okay.
1: Kalau mau nikmatin bola, ya oke gitu kan. Tapi enggak yang ya bola banget gitu
0: ya,
1: orangnya.
0: Iya, betul.
1: Tapi,
0: nah, ngomongin di manahan nih teman Pro 2. Iya, ternyata Timnas U17 nih teman Pro 2 kembali bermain di manahan teman Pro 2. Emang ya manahan ini jadi salah satu tempat favorit orang-orang Solo sih kalau kata aku ya. Jadi ikon Solo gitu
1: bener,
0: loh manahan
1: pusat
0: ya.
1: Kota
0: pusat
1: juga
0: kota
1: ya.
0: Iya.
1: Ya, olahraga di sana. Jantungnya lah, jantung.
0: Jantung Solo ya. Wow, di mana paru-parunya?
1: Ini di sini.
0: Di Jajar.
1: Di Jajar.
0: Eh bukan,
1: Jajar.
0: Yang rumahnya Rama di mana sih? Bukan yang Jajar. Apa namanya?
1: Yang mana sih?
0: Yang manahan.
1: Oh, itu.
0: Apa namanya?
1: Kok jadi lupa saya namanya.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Belakang Baber itu kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Apa sih namanya?
1: Di situ ada apa sih? Ah, kok lupa.
0: Pokoknya lucu lah. Dan ya, Respati ya. Ardini ya teman Pro 2 ya, dorong ekosistem sepak bola di Solo.
1: Yoi.
0: Jadi kota Surakarta, kota kita tercinta teman Pro 2, kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola internasional. Tim nasional Indonesia U17 ternyata akan menghadapi Malaysia U17 juga dalam ajang Garuda Championship Series 2026 yang digelar di Stadion Manahan Solo. Dan pertandingan pertama ini teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 4 Juli 2026, sedangkan laga kedua digelar pada Selasa 7 Juli 2026.
1: Wih, ya. Besok banget dong.
0: Iya, pasti ramai banget ya. Kedua pertandingan ini bakal dimulai pukul 8 malam teman Pro 2. Kamu siapkan ya. Jadi Solo bakalan macet nih besok hari Sabtu.
1: Iya,
0: teman
1: Sabtu
0: Pro 2
1: sama Selasa 4 Juli dan 7 Juli 2026 ya.
0: Yes.
1: Lalu Wali Kota Surakarta

0: Serta Respati Ardi ini juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan PSSI kepada Kota Solo sebagai lokasi pemusatan latihan sekaligus pertandingan Timnas Indonesia U17. Dan menurut Respati Ardi, teman Pro 2, hal tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kesempatan untuk memperkuat ekosistem sepak bola di Kota Solo. Lalu Respati Ardi juga mengatakan pemerintah Kota Surakarta ini bersama masyarakat siap mendukung perkembangan Garuda Muda dengan menyediakan fasilitas yang menunjang kebutuhan pemusatan latihan Timnas Pro 2. Dan Timnahan adalah salah satu cara dan tempatnya ya, karena sebagai pusatnya gitu ya. Untuk latihan, untuk bertanding, udah proper banget lah kalau menanti ya. Respati juga bilang nih teman Pro 2 bahwa kepercayaan tersebut menjadi momentum untuk mengembangkan sport tourism sekaligus mendorong pembinaan sepak bola usia dini di Surakarta. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyelenggaraan kompetisi sepak bola amatir bagi kelompok usia muda teman Pro 2.
1: Dan Respati juga menjelaskan nih teman Pro 2, ternyata Pemkot Surakarta ini juga berencana menggelar Liga Usia Dini teman Pro 2 seperti kategori U9 dan U10 melalui kompetisi antar sekolah. Wow. Program ini diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat di bidang olahraganya nih teman Pro 2.
0: Oke, kamu bisa ikut tuh, Tik. U10 tuh. Kamu
1: enggak
0: bisa
1: dong,
0: tuh U10.
1: Enggak. Aku
0: lagi.
1: Kamu U berapa deh?
0: U27. Bukan, enggak ketua.
1: Enggak. U35 ya?
0: Uang.
1: Wow, yeah. Itulah kesukaan gitu ya. Kita teman Pro 2.
0: Kita semua suka
1: sih sebenarnya. Dan juga nih teman Pro 2, Respati juga menyampaikan terima kasih kepada PSSI dan manajemen Timnas Indonesia U17 yang kembali mempercayakan Kota Solo sebagai lokasi persiapan dan pertandingan Garuda Muda.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh, ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar, toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Tulus resmi merilis lagu terbaru Teh Hijau pada 30 Juni 2026 menandai kembalinya ia setelah lebih dari 4 tahun sejak album Manusia tahun 2022. Lagu ini teman Pro 2 mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup serta mengajak pendengar menerima setiap emosi dan percaya bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing untuk pulih. Sebelum dirilis teman Pro 2, Tulus membangkitkan rasa penasaran penggemar lewat unggahan artwork bernuansa hijau dan dengan kalimat sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Lagu berdurasi 3 menit 33 detik ini teman Pro 2 langsung mendapat sambutan positif berkat liriknya yang puitis. Lagu ini teman Pro 2 sekaligus menegaskan konsistensi Tulus dalam menghadirkan karya yang sederhana, jujur, dan dekat dengan kehidupan pendengar.
1: Info Pro 2. Beralih ke info selanjutnya teman Pro 2, film Fo-Ufo karya Bayu Skak menghadirkan komedi fiksi ilmiah yang dipadukan dengan drama keluarga. Film ini mengisahkan Muslim, pemuda Madura yang diperankan Tretan Muslim yang kehidupannya berubah setelah sebuah UFO mendarat di dekat rumahnya dan membawa alien bernama Fo-Ufo. Film ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang mulai 9 Juli 2026 dan film ini menjadi karya pertama Bayu yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama serta menampilkan budaya Madura secara autentik dengan mayoritas pemain asli Madura. Untuk menjaga keaslian dialek teman Pro 2, proses audisi dilakukan di Surabaya Utara dan menghasilkan sejumlah talenta baru. Bayu mengaku ide film ini muncul dari keinginan menghadirkan konsep yang berbeda dengan memadukan kisah alien dan budaya Madura. Berbeda dari karya-karya sebelumnya, Bayu hanya berperan sebagai sutradara dan tampil singkat sebagai cameo. Dengan tambahan komedi dari karakter Tony teman Pro 2 yang diperankan oleh Ade Kurniawan, Fo-Ufo ini dirancang sebagai film ramah keluarga yang dapat dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagi-lagi ya di sore ceria bareng Atika, nanti ada Desva juga pastinya. Sebelum itu mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan bagus di sana, silakan informasinya.
2: Selamat sore Kak Atika, langsung aja Kak Atika untuk pantauan lalu lintas di sore hari ini. Selamat sore untuk pendengar Pro 2 FM, baik dimanapun. Untuk pantauan lalu lintas di Kota Surakarta di sore hari ini di Simpang Leco atau pintu masuk sisi barat dari Pabelan mau ke Kota Solo terpantau ramai maupun sebaliknya. Besar-besar di Parokah untuk Jalan Profesor Soeharto masih ada perbaikan jalan. Jadi untuk kendaraan angkutan barang maupun angkutan orang kita alihkan ke timur melintas Simpang Tiga Kerten. Untuk lalu lintas terpantau baik dari Parokah dari barat maupun Kerten dari barat maupun baliknya terpantau ramai. Purwosari juga terpantau ramai barat atau bagi saya perintis kemerdekaan Simpang Tiga Kabangan terpantau baik dari arah Sabar Motor maupun dari Jungke juga terpantau ramai lancar di Simpang Tiga Jungke baik dari sisi timur maupun barat maupun Agung Salim juga terpantau lancar. Dan kita biasa di Simpang Tugulilin Pajang terpantau juga ramai lancar. Kemudian Kak Artika yang bisa kita sampaikan di sore hari ini di ruas-ruas jalan yang kita sampaikan di sama pendengar Pro 2 ya, mohon maaf ya Kak, karena sambil saya intervensi untuk beliau ada dua untuk perjalanan ke Riyadh. Mohon maaf.
1: Baik.
2: Timurnya, nah, sudah. Taatilah rambu lalu lintas. Tertib lintas teman budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih rekan bagus atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: menyapa teman Pro 2 yang udah ada di WhatsApp ya Des ya.
1: Yes.
0: Ada siapa aja? Ini agak multi ya nih. Satu komputer agak triple fungsional ya.
1: Dulu kan juga gitu kan sebelumnya. Iya gak sih? Atau
0: enggak.
1: Dulu gitu.
0: Oh dulu gitu ya. Enggak gak sih?
1: Oh gini.
0: Dulu kalau... tuh error. Waktu error tuh inget gak?
1: Lupa lagi.
0: Ya itu lah. Adalah
1: ya. Kita sapa dulu teman Pro 2 sore ceria. Kali ini ada siapa aja nih yang udah join WhatsApp nih?
0: Rame banget Des. Bacain kali ya.
1: Enggak.
0: Iya, bacain kita tutup
1: dong.
0: Ya.
1: Bacain dong.
0: Ada dari Kak Ninda, katanya hai. Halo. Request lagu Sumpah Matinya Selena Grace ya.
1: Okay. Coba nanti kita cari dulu ya.
0: Iya. Oh iya, aduh. Ini udah baca nyusun. Yeah. Des bantuin dong Des di situ bacanya. Jadi saya menyusun lagu.
1: Oh, gini ya. Bisa. Iya. Bisa.

0: Juga buat kakak penyiarnya aja, semangat selalu siarannya. Aku dengernya via RRI Digital.
1: Thank you
0: ya.
1: Remuk ya? Aduh,
0: remuk.
1: Wait ya.
0: Remuk.
1: Ini agak susah nih teman Pro 2. Aku search dulu.
0: Oke, nanti pastinya diputerin semua ya, Tika ya.
1: Iya. Kalau ada deh, karena keterbatasan lagu ya. Kalau di komputer
0: aman
1: ini
0: aja.
1: Teman Pro 2.
0: Nanti selalu ada jalan. Selalu ada jalan.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Okay.
0: Selain Julia, kita bergeser ke Yoram Rinaldo dari Jakarta Timur. Mau request lagunya Rihanna, Lift Me Up. Okay. Coba nanti kita cek juga ya. Terus ini juga pengen salam-salam aja buat pendengar radio ya, dan khusus buat Pak Pendeta Roni Suwono yang tetap semangat dalam pelayanan anak.
1: Okay.
0: Terima kasih. God bless you tuh ya.
1: Jamet berisik banget sih di sebelah.
0: Oh iya, Brady Rifki ini di samping ya, di studio Pro 1.
1: Jangan keras-keras deh. Mentang-mentang udah Pro 1.
0: Kita jadi beda studio gini ya.
1: Iya,
0: sama
1: betul.
0: Brady Rifki ya. Okay.
1: Thank you ya Kak Yoram Rinaldo.
0: Thank you.
1: Nanti lagunya diputerin, ada sih kalau Lift Me Up.
0: Ada ya?
1: Tungguin ya. Nanti
0: aja.
1: Lagu yang sekiranya belum ada, maaf banget teman Pro 2, ntar agak nanti ya diputerinnya ya. Kalau komputer yang sebelah ini sudah bisa, karena yang lengkap di situ teman Pro 2. Yuk, bisa yuk, sehat-sehat yuk, PC-nya yuk. Ada siapa lagi nih Des?
0: Ada dari, bentar aku update dulu ya, Tika ya. Ada dari Moti,
1: Timoti kah kepanjangannya?
0: Bukan.
1: Oh, Moti beda. Aja.
0: Moti aja.
1: Oke, Motia bisa.
0: Di sini M O T I.
1: Oke, Kak Moti. Oke,
0: nanti
1: tuh?
0: Coba kita
1: kenapa tuh? Gimana tuh?
0: Oke, pengen salam-salam aja buat penyiarnya. Ini ada siapa ya gitu.
1: Okay, halo, kita di Sore Ceria.
0: Yep.
1: Ada aku Atika Raharja.
0: Aku, siapa sih aku?
1: Gak tahu kamu Desa, siapa.
0: Desa Fitra ya.
1: Atika sama Desa.
0: Salam
1: Detik,
0: kenal
1: ya.
0: Moti ya, boleh. Di sini kita sampai jam 7 malam aja. Iya kan, 7 malam ya. Nanti boleh request lagunya langsung ke WhatsApp ini, sama ya.
1: Yoi.
0: Boleh, kamu lagi ngapain juga update aja boleh, teman Pro 2 Moti ya. Oke, ini typing ya.
1: Oke.
0: Nah, ini mau request lagu.
1: Request
0: lagu aja, boleh. Yeah. Request lagunya Sumpah Mati.
1: Oke.
0: Dari Biji.
1: Oh, Sumpah Matinya. Tadi kan Kandinda Sumpah Matinya Selena Grace.
0: Oh iya, yeah, benar.
1: Kalau ini Sumpah dan Matiku ya.
0: Oh iya, yeah, Sumpah
1: Biji,
0: dan
1: ya?
0: Matiku.
1: Oke, nanti diputer ya lagunya ada kalau Sumpah dan Matiku. Thank you Kak Ti. Siapa?
0: Moti,
1: aduh sorry, my bad.
0: Mirip ya.
1: Timoti
0: dan Moti.
1: Iya, yeah. Thank you ya.
0: Biasanya ada juga teman Pro 2 Timoti.
1: Iya, yeah, betul ada.
0: Tapi kali ini Moti aja.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Oke, siap lagunya nanti diputerin. Oke, teman Pro 2 masih stay tune bareng Pro 2 FM Solo dan pastinya bersama Desva dan Atika juga. Dan buat kamu yang mau salam-salam request lagu di Sore Ceria ini, masih Sore Ceria teman Pro 2 ya. Langsung WhatsApp aja di 081327866966.

0: Yeah.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Ina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Oke, teman Pro2, lanjut lagi ya, ganggu aja sih.
1: Bro Rifki,
0: kenapa sih nggak kayak nggak move on banget dari Pro2 gitu? Udah nggak boleh ikut on air di sini.
1: Ini dari samping ya, dari jendela.
0: Nggak boleh makan di studio. Nggak boleh makan di studio. Oke, teman Pro2, kita punya informasi dari musisi Indonesia nih, teman Pro2. Ternyata ya Spotify nih, ini kita ngomongin Spotify sih lebih tepatnya, okay, teman Pro2. Jadi musisi Indonesia masih dominasi konsumsi musik lokal dan jangkauan ke pendengar internasional meningkat 2 kali
1: wow
0: lipat.
1: Wow.
0: Keren banget ya, teman Pro2. Ya, jadi gini ceritanya.
1: Gimana tuh?
0: Di suatu hari, enggak. Spotify.
1: Parah sih. Okay.
0: Jadi Spotify, teman Pro2, baru aja membagikan temuan terbaru lewat laporan tahunannya Loud and Clear Indonesia 2026 yang dirilis dalam acara di Jakarta pada Kamis 25 Juni lalu, teman Pro2. Nah, laporan ini menunjukkan kalau musisi Indonesia tuh masih jadi favorit pendengar di tanah air, sekaligus makin banyak didengar di berbagai negara nih.
1: Wah, okay. Dan sepanjang tahun 2025, tahun lalu, ini terdapat sekitar 80% lagu yang masuk ke tangga lagu Daily Top 50
0: Yoi.
1: Indonesia di Spotify berasal dari musisi Indonesia, teman Pro2. 80% loh ini ya.
0: Keren banget.
1: Angka ini menunjukkan kalau musik lokal masih mendominasi playlist pendengar, sekaligus terus mewarnai tren dan percakapan musik di Indonesia. Dan di sisi lain, Spotify juga mencatatkan karya musisi Indonesia ini semakin mudah ditemukan oleh pendengar baru. Jadi sepanjang tahun lalu, lagu-lagu mereka itu ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali di Spotify, teman Pro2.
0: Gila sih.
1: Nah, meski sebagian besar berasal dari pendengar Indonesia, tapi musik lokal ini terus mendapatkan penggemar baru di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Filipina, Jerman, hingga pasar internasional lainnya, teman Pro2. Memang go internasional ya.
0: Betul.
1: Dari
0: Reality Club kan juga udah go internasional.
1: Iya juga
0: tuh
1: ya. Jadi fansnya tuh udah ada dari berbagai negara, bukan hanya
0: Indonesia
1: aja.
0: Gitu. Dan popularitas yang terus naik ini, teman Pro2, juga berdampak pada pendapatan para musisi itu sendiri loh. Royalti yang diterima artis Indonesia dari Spotify itu meningkat lebih dari 16% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan udah lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Kebayang ya, musisi sekarang dengan karyanya itu, teman Pro2, menghasilkan banyak uang ya.
1: Naik 16% ya.
0: Betul.
1: Ini ya.
0: Okay. Ini juga menunjukkan kalau streaming kini menjadi salah satu sumber penghasilan yang semakin penting bagi musisi, teman Pro2.
1: Benar, dan menariknya lebih dari 60% royalti yang diterima musisi Indonesia di Spotify ini justru berasal dari pendengar di luar Indonesia ternyata.
0: Wow.
1: Fun fact ya, teman Pro2 ya. Termasuk dari negara seperti Inggris dan Perancis.
0: Di Inggris,
1: di Paris.
0: Jerman.
1: Ya, di Jerman. Ya, dimanapun.
0: Dimanapun.
1: Ya, itu artinya musik Indonesia sekarang ini bukan cuma ramai aja didengar di dalam negeri, tapi memang juga semakin dikenal dan diapresiasi oleh pendengar di berbagai belahan dunia, teman Pro2.
0: Keren banget ya, Des ya, musisi Indonesia sekarang lagunya juga go internasional, teman Pro2, bahkan listenernya juga semakin banyak, teman Pro2. Kita puterin salah satu karya Indonesia ya, Des ya, musisi Indonesia.
1: Bener. Ini siapa? Mau puterin siapa?
0: Aku mau puterin Hindia dong.
1: Nah, kemarin kan Hindia juga sempat ke mana? Jepang atau mana itu ya?
0: Oh iya.
1: Iya, waktu itu. Kalau kamu tahu. Jepang atau mana ya?
0: Iya, sering sih ya musisi. Bernadia juga sekarang udah sampai Jepang juga. Kalau gak salah, teman Pro2. Waktu itu di Malaysia juga sering banget.
1: Bener-bener.
0: Puterin lah ya, Des ya. Lagu yang lagi viral, yang selalu viral, teman Pro2, di kalangan anak muda. Ada Semua Lagu Cinta Terdengar Sama dari siapa, Des?
1: Hindia.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Cinta adalah kunci kebahagiaan. Tapi mengapa kita tidak pernah tahu bagaimana mencari cinta? Apalagi untuk mengetahui kapan cinta itu datang berkunjung. Dari film Andai Ia Tahu. Kutamu.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah sejari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: masih di sore ceria ya. Dan kali ini masih bersama Detik sampai jam 7 malam aja, teman Pro 2 ya.
1: Betul. Dan teman Pro 2, ya seperti biasa ya. Kayaknya hari ini full kita banget ya, Desia, perasaan.
0: Kenapa tuh?
1: Kayaknya on air mulu gitu loh Detik tuh. Kemarin, hari ini
0: kan tiap hari kayak gitu.
1: Iya sih, yeah. Maksudnya semenjak ada plat AD gitu. Jadi full. Jangan bosan-bosan ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita moving ke apa segmen selanjutnya ya, Des.
0: Yes, kenapa tuh?
1: Sekarang kita mau bahas apa?
0: Sekarang kita mau membahas sesuatu yang mungkin hari ini kita alami kali ya.
1: Oh boleh, boleh. Apa tuh kira-kira?
0: Sebenarnya gak ada apa-apa sih.
1: Iya lagi. Sebenarnya itu ya, kalau weekdays ya teman Pro 2, kita tuh template tahu gak sih kerjaannya. Kegiatannya. Ya udah gitu-gitu aja, kayak bangun, makan, mandi, berangkat. Dah.
0: Tapi ya mau gak mau kita harus jalani kan tiap harinya gitu.
1: Tadi kau makan apa deh hari ini? Jujur agak lapar sih, jam-jam rawan ya ini teman Pro 2.
0: Kau belum lapar ya?
1: Hah? Emang iya?
0: Atau karena aku udah nyemil-nyemil gitu ya?
1: Oh mungkin sih, bisa jadi ya
0: kan? Kalau hari ini baru makan, makan apa sih tadi aku? Nasi ini, telur sama tahu.
1: Widih, itu sedep banget tuh.
0: Sedep banget,
1: ya enak kan? Ya?
0: Iya, simple tapi menurut aku enak dan mengenyangkan gitu kan.
1: Setuju.
0: Karena aku suka yang simple-simple.
1: Oh gitu.
0: Gak suka yang ribet.
1: Ribet-ribet. Iya,
0: aku
1: paham sih.
0: Cukup telur, tahu. Tahu itu wah, beh. Itu
1: aku tuh kesukaan kamu banget ya.
0: Best.
1: Iya, benar-benar. Emang sih tahu jadi, tuh comfort food.
0: Makanya biasanya orang-orang the best for the last tuh apa sih? Kayak kulit ya.
1: Iya, jujur kulit sih aku.
0: The best for the last tahu.
1: Oh,
0: tahu men.
1: Oh gitu.
0: Kalau ada tahu, the best for the last-nya.
1: Awas lucu banget. Tahu.
0: Jarang ya?
1: Biasanya tuh kulit deh, seorang tuh mau daging kulit gitu.
0: Ah, itu udah duluan habis itu.
1: Oh iya.
0: The best
1: tahu.
0: For the last tahu.
1: Oh,
0: tahu
1: ini save the best for the last.
0: Yes, save the best for the last tahu.
1: Seru. Jujur aku tahu biasa aja sih. Kayak menurut aku tahu tuh lumayan sih buat mengenyangkan gitu loh, ngerti enggak sih? Jadi kayak kalau misalnya kurang lauk nih, itu pakai tahu enak dan cocok sih buat yang suka diet.
0: Yang lagi gitu. Kenapa, Dik?
1: Yang lagi diet.
0: Oke. Kalau kamu tadi makan apa nih?
1: Aku tadi makan lele goreng.
0: Oh, makan lele. Lele goreng. Wow, dua atau satu?
1: Satu.
0: Satu.
1: Biasanya sama tahu goreng.
0: Biasanya satu porsi tuh dua deh, ya gak sih?
1: Iya, kalau di Solo banyaknya dua.
0: Pecel lele lah.
1: Di Jogja
0: gitu
1: tuh satu-satu. Kayak gitu tuh. Daripada satu kalau di Jogja.
0: Daripada satu aja. Oke.
1: Kalau di Solo kan kebanyakan dua.
0: Dua, biasanya
1: tadi,
0: dua.
1: Iya, tadi aku daripada satu. Tapi aku tambah tahu.
0: Iya, satu porsi tuh biasanya di Solo tuh pecel lele. Ya, itu lelenya dapat dua. Satu mungkin ibunya, satu anaknya.
1: Gak gitu gak, sih.
0: Tapi kadang
1: bentar ya teman Pro 2, ada benar
0: satu,
1: deh.
0: Satu besar satu kecil kan.
1: Biasa
0: ya, bukan,
1: kadang
0: bukan
1: sama
0: agak,
1: kok.
0: Emang ya?
1: Iya.
0: Kadang agak lebih kecil dikit
1: sih,
0: gitu.
1: Oh iya sih. Iya kan yang, gak menguntungkan juga deh kalau main gede-gede.
0: Iya juga ya.
1: Teman Pro 2 sorry kalau misalnya, oh wait aku pakai headphone
0: nanti
1: dulu.
0: Nanti aja.
1: Gak
0: nanti
1: mau
0: aja.
1: Nih ya teman Pro 2, kita mau ASMR. Okay, sesuatu di sini.
0: Ya gak bunyi lagi.
1: Mana habis
0: ya? Gak bunyi lagi.
1: Terima kasih.
0: Oke,
1: lanjut. Tadi aku makan lele.
0: Terus?
1: Penyet sama tahu aja sih. Soalnya kalau siang gitu tuh kan aku kan pasti ojek online makannya.
0: Online aja.
1: Jadi ya udah yang simple aja, yang gampang aja gitu.
0: Oke.
1: Tapi nanti kamu pengen makan apa, Des? Kan biasanya bicaraan makan ya.
0: Pengen makan sebenarnya, yang penting ada nasi aja sih.
1: Oh gitu. Yang penting kenyang.
0: Iya, jiwanya tuh, nyawanya tuh di nasi sih. Kalau tanpa nasi kayak berasa ada yang kurang gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Iya. Walaupun tapi bubur sekalipun bubur ya. Bubur kan
1: ya
0: walaupun
1: nasi.
0: Nasi ya enggak gitu juga sih. Bubur kan nasi tapi kayak ya tetap kurang aja.
1: Iya,
0: bubur
1: kayak nyemil aja gitu ya
0: kayak
1: bubur
0: buat
1: ya.
0: Mengganjal ya.
1: Oh gitu.
0: Mengganjal aja.
1: Menjanggal ya.
0: Iya, menjanggal, mengganjal.
1: Iya.
0: Jalan sebentar lapar lagi tuh bubur.
1: Tapi iya sih kalau bubur mah, iya benar-benar. Tapi emang bubur kalau lagi sakit aja sih.
0: Yeah.
1: Tapi nanti kamu mau makan bubur?
0: Enggak.
1: Oh nasi, yang penting nasi. Nasi bebek enak sih.
0: Enak juga sih sebenarnya. Ya kan? Yang penting tuh ada nasinya.
1: Iya, berarti iya, bebek nggak masalah dong. Yang penting kan nasi.
0: Yang penting nasi sih. Yeah, tapi kayaknya aku lebih pengen yang agak sehat dikit kali ya.
1: Apa?
0: Martabak telur. Kali. Enak banget sih. Kayaknya.
1: Dikukus ya tapi.
0: Emang enak ya? Emang ada? Nah,
1: digoreng mah nggak sehat itu.
0: Tapi kalau martabak telur dikukus emang ada?
1: Ada.
0: Di mana?
1: Bikin sendiri.
0: Oh.
1: Lebih sehat.
0: Gitu. Enggak, tapi kalau ya, martabak telur sih. Kasih nasi, kamu setuju enggak sih teman Pro 2 kalau itu makanan yang simpel dan cocok untuk dimakan di malam hari?
1: Enggak cocok, martabak tuh enaknya digado menurut aku.
0: Dicemil aja digado. Nah, mungkin ada dua versi ya. Ada orang yang suka plus nasi, ada yang digado aja gitu kan. Ya dicemil aja. Tapi kalau dicemil kayak untuk aku aduh kok kayak eman-eman gitu ya. Aduh,
1: masa ini sih?
0: Dikasih nasi tuh bisa gitu.
1: Enggak deh.
0: Bisa dikasih nasi. Kalau
1: enaknya tuh dicemil.
0: Aduh kok.
1: Karena kalau pakai nasi jadi enggak flavorful gitu loh. Jadi enggak asin gitu.
0: Ya, ini
1: tapi selera
0: sih. Masing-masing ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Kalau Tika lebih suka dicemil, kalau aku lebih suka dipakai nasi, dikasih nasi.
1: Yang penting kenyang kalau di
0: Yang penting kenyang.
1: Iya, penting kenyang. Iya. Mau lauknya apa kek, mau lauknya kangkung rebus kek, mau tuh pakai timun aja kek, yang penting ada nasi.
0: Kalau pakai timun aja nggak bisa lah.
1: Yakin?
0: Nggak bisa.
1: Ih enak loh.
0: Maksudnya ya nggak ada rasanya ya, hambar semua.
1: Iya hambar sama hambar ya teman Pro 2. Kamu makan malam apa hari ini teman Pro 2? Boleh kali spill bareng Detik di 081-327-866-966. Siapa tahu bisa jadi ide makan malam kita hari ini teman Pro 2. Karena kita juga sebenarnya masih bingung mau makan apa nggak nanti
0: sih.
1: Ya
0: sebenarnya udah nemu.
1: Iya martabak. Oke okay, nanti beli
0: sih,
1: ya martabak.
0: Enak sih.
1: Ya, oke teman Pro 2, sekarang kita mau hantar kamu.
0: Hantar
1: maksudnya. Mau hantar kamu di segmen yang selalu ada Detik, selalu ada Desva dan Atika di situ, apalagi kalau bukan di Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Kamu lagi di segmen Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva,
1: Atika juga. Stay tune.

0: kamu udah punya tiketnya kan?
1: Wow, udah dong Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf mas, bisa saya lihat tiketnya mas?
1: Oh siap, ini pak tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya mas ya.
1: Monggo.
2: Maaf mas, ini tiket mas tidak bisa di scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh mas.
0: Gimana ini Sul?
1: Ntar dulu Pret, ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf mas, kalau boleh tahu masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh mas?
1: Gini loh pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya pak ya?
2: Gini wae mas, tiket ini kan gak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan mas. Yaudah, sana, silakan mas dan mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Waduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Iya, Phil, aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Berarti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

0: Lanjut lagi teman Pro 2, spesial hari ini kita topik deh kalau gitu.
1: Boleh.
0: Topiknya apa sih Des?
1: Ya topiknya lanjutin tadi, kita bahas makanan ya. Mungkin teman Pro 2 boleh spill aja, makan malam ini enaknya makan apa, yang lagi ngetren apa sih teman Pro 2?
0: Wow.
1: Di zaman sekarang makan makanan kan banyak ya.
0: Banget.
1: Dari yang
0: banget.
1: Pedes, manis, asin, gurih. Terus apa ya? Ya banyak sih
0: banyak
1: kalau soal makanan, apalagi makanan di Indonesia sendiri banyak. Mungkin ada tren-tren yang dari makanan luar juga boleh sih teman-teman ya.
0: Iya betul.
1: Atau apa sih? Contohnya tik makanan yang lagi ngetren akhir-akhir ini, entah yang dessert atau ini kan Dubai Chewy Cookie atau
0: apa? Iya kok tahu sih? Aku mau nyebut itu. Besok aku mau bahas itu.
1: Oh gitu, boleh.
0: Ingatin aku ya.
1: Boleh, kalau saya ingat ya.
0: Kalau dessert itu Dubai Chewy Cookie. Kalau yang asin tuh yang lagi viral ya teman Pro 2.
1: Yang lagi viral, trend.
0: Oke, yang lagi hype itu
1: apa yang
0: burger. Burger tapi yang ada keju gitu. Jadi kejunya banyak banget gitu loh.
1: Oh oke.
0: Ya itu, ya kan.
1: Kalau yang pedas,
0: yang pedas Nashville sih, ya kan?
1: Iya.
0: Kan Nashville tuh kayaknya lagi ramai banget.
1: Emang
0: gitu.
1: Iya. Oh oke.
0: Okay. Tapi kamu kan kurang
1: seblak
0: suka
1: udah
0: Nashville.
1: Ramai lagi. Seblak.
0: Seblak masih konsisten dia. Ya tetap banyak yang suka loh seblak.
1: Iya sih.
0: Sampai sekarang.
1: Nashville suka sih. Suka suka suka. Lumayan deh.
0: Nashville, iya. Aku juga suka.
1: Iya
0: suka sih.
1: Banyak
0: lagi ya, banyak loh teman Pro 2. Sushi juga sekarang makin banyak orang jual sushi ya.
1: Ramen
0: yang level up itu loh Des, yang sampai cabai semua isinya.
1: Itu, kan itu makan cabai
0: banget.
1: Atau makan mie?
0: Tahu gitu tuh ya. Cabai dimiin deh kayaknya.
1: Cabai dimiin.
0: Oke, jadi kira-kira makanan versi kamu apa teman Pro 2? Tolong Des bacakan Des.
1: Oke, udah ada yang join juga dari teman Pro 2 April.
0: Hai.
1: Makanan yang lagi hype itu brownies kunafa. Oh.
0: Oh iya.
1: Iya juga benar. Brownies
0: sih.
1: Kunafa.
0: Ya,
1: kunafanya
0: ya,
1: yang bikin boom ya.
0: Iya.
1: Kalau browniesnya mah udah dari dulu.
0: Pistasionya. Iya.
1: Tapi belum sempet nyoba sih brownies kunafa.
0: Sama.
1: Yang pernah cuma ini ya. Apa namanya?
0: Coklat kunafa.
1: Oh, coklat udah kunafa sama
0: Dubai Chewy Cookie.
1: Oh, itu juga ya. Ya isiannya sama kan ya?
0: Isiannya sama.
1: Kunafa ya.
0: Kunafa.
1: Tapi kunafa yang asli sama palsu tuh ada bedanya enggak sih?
0: Gak tahu ya, Dit. Mungkin yang palsu pakai bihun kali.
1: Gimana ceritanya
0: kan
1: pakai bihun?
0: Kan kunafa sama bihun.
1: Gak juga.
0: Maksudnya tekstur, bukan tekstur sih, bentuknya mirip.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Aduh,
0: bandingnya
1: sama bihun.
0: Tapi ada loh, ada yang jual Dubai Chewy Cookie tuh tapi pakai bihun coba. Bihun gak, bihun tapi gak direbus.
1: Nah, berarti jahat banget dong.
0: Makanya kayak,
1: kan gak ada disclaimer dari awal ya.
0: Kayak soalnya itu kayak bihun. Cuman buat jajan SD gitu loh Des.
1: Oke, tapi bilangnya mengklaim kalau itu
0: Dubai coklat gitu.
1: Itu yang salah sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi ada kadang ada harga, ada rupa.
0: Iya, gitu kan. Betul, bener banget.
1: Oke, brownies kunafa ini salah satu yang lagi hype juga teman Pro 2. Mungkin dari kamu udah ada yang nyoba?
0: Yes.
1: Gitu ya, rasanya gimana ya perpaduan antara brownies yang nyoklat itu sama kunafanya.
0: Betul.
1: Oke. Kayaknya oke sih.
0: Enak sih kayaknya ya. Untuk pecinta manis sih wow. Aku sih suka banget.
1: Iya.
0: Okay. Lanjut lagi Des.
1: Dari Theo di Magelang. Ini ini selalu tren ini.
0: Oh ya ini mah
1: comfort sih comfort.
0: Betul
1: food.
0: Ini Des suka banget.
1: Suka sih. Nasgor alias nasi goreng.
0: Iya lagi nasgor lagi. Mengenyangkan.
1: Tapi,
0: murah.
1: Nasi goreng identik dengan malam hari sih.
0: Iya betul sih? Betul.
1: Daripada pagi hari.
0: Aduh pagi hari agak sesak ya makan nasi goreng. Karena kekenyangan teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Tapi kalau malam sedap sih nasi goreng.
1: Malam identiknya sama malam sih kataku ya. Thank you Theo ya.
0: Thank you.
1: Lanjut lagi dari RBM Family. Malam ini enaknya makan mie rebus pedas plus telur ayam. Mantap banget.
0: Aduh,
1: katanya.
0: Enak banget sih itu jujur.
1: Malam-malam tambah hujan. Wah enak banget sih.
0: Makanya mie rebus pedas plus telur ayam. Kasih potongan cabai, kasih sayur hijau.
1: Okay. Itu enak banget.
0: Sedep banget.
1: No debat sih.
0: No debat teman-teman.
1: Telur ayam 3 lagi.
0: Yes.
1: Martabak kali ya.
0: Betul.
1: Martabak kali ya.
0: Tuh.
1: Telur.
0: By the way banget nih.
1: Huh?
0: Oke lanjut Des.
1: Oke lanjut lagi. Nah, lanjut lagi dari Lydia. Oh, kamu samperin dulu mungkin.
0: Emang
1: ya? Oh, bukan ya?
0: Bukan ya.
1: Oke, dari Lydia ya. Izin ikut topik malam ini, boleh. Makan yang pedes-pedes di tempat saya lagi tren. Makanan tahu. Ini banyak gimana?
0: Tahu apa? Kecek. Tahu kocek.
1: Oh, kocek.
0: Iya, iya, iya, benar-benar. Oh, iya. Tahu kocek itu lagi viral banget tuh teman Pro 2.
1: Tahu kocek isinya cabe.
0: Isinya tuh tahu. Terus iya.
1: Isinya jadi, tahu.
0: Okay. Tahu aci gitu ditambah sama kubis. Potongan kubis gitu.
1: Dalamannya.
0: Iya. Terus dia dikasih kayak apa ya? Cabai ulek cabe gitu. Jadi diulek sambal bawang gitu loh, Des. Terus dicampur-campur gitu. Jadi kayak pedes asin sedep gitu.
1: Oke.
0: Okay. Terus biasanya dikasih ini kan, micin juga biasa buat makin asin.
1: Oke, okay, belum pernah sih. Belum pernah. Tapi ya? Dari gambarannya kamu enak sih. Karena ya ada pedesnya, ada tahunya yang penting.
0: Karena kamu pecinta tahu ya, Bro.
1: Tahu, men. Ya, tahu bener-bener is the best.
0: Tapi aku jujur ya, kali dia aku belum pernah cobain tahu kocek.
1: Tahu kocek?
0: Iya.
1: Itu yang jualan di mana ya sebenarnya?
0: Dia kayak hidden gem gitu loh yang jual.
1: Di
0: iya.
1: Di Solo harusnya udah ada.
0: Nah, sih. Harusnya sih. Ada tapi ya? Di mana teman Pro 2? Aku pengen coba.
1: Boleh nih, ada rekomendasi beli di mana tahu kocek ini teman Pro 2 ya. Terus Lydia juga mau request lagu nih.
0: Oke.
1: Okay. Ropar, Roni Parolian.
0: Wow. Nah, ini apa?
1: Waltz Akhir Zaman.
0: Apa? Wow, akhir zaman. Oke. Okay.
1: Iya, oke.
0: Okay. Coba diputerin nanti dari situ, Des.
1: Oh iya juga, ini kan udah bisa ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu Kak Detik. Thank you, amin ya. Kamu juga Lydia, sehat makasih selalu, bahagia selalu ya.
0: Oke, okay, lanjut lagi aku bacain ya.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut lagi dari Kak Adika. Ini apakah Adika The Adika Project? Oh iya deh kayaknya.
1: Oh iya.
0: Adika ya, Pak Adika. Iya, iya.
1: Oke.
0: Ya, iya. Lagu ini kok bahasnya off ya, Sang Dewi Leodred jadi cempreng, jadi cempreng. Emang iya. Jujur tadi kita enggak notice ya, Des ya.
1: Oke. Okay.
0: Makanya coba bahasnya sempat off. Atau mungkin karena outputnya lagi kurang bagus ya. Atau nanti coba kita cek lagi atau kita download ulang kali ya. Thank you buat feedbacknya. Terus kata Pak Adika, katanya sukses selalu Detik. Makasih.
1: Thank you.
0: Makasih juga udah dengerin ya. Lanjut lagi.
1: Yau lagi.
0: Dari Akbar, Kak Akbar katanya mie acoan.
1: Oh, itu yang pedes-pedes itu.
0: Iya, Des. Aku lama banget gak makan itu, mau.
1: Boleh lah, ya.
0: Iya, tapi kadang itu habis makan itu suka kayak asam lambung ya. Aduh, tapi iya loh itu
1: hati-hati
0: tuh.
1: Ya,
0: harus hati-hati. Tapi itu makanan ngangenin sih menurut aku. Tapi jangan sering-sering ya, karena gak sehat teman Pro 2. Mie level-level gitu tuh gak sehat banget. Minyak, pokoknya semuanya gak sehat ya. Jadi jarang. Jarang dan jangan sering-sering maksud aku.
1: Ya diatur ya.
0: Iya, gitu. Oke, okay. Nah kita lanjut lagi ya, Des ya. Masih ada waktu teman Pro 2 buat kamu join langsung aja ke Pro 2 FM Solo bareng Detik di Batik
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sesi terakhir ini, kita masih bacaan WhatsApp dari kamu ya, teman Pro2. Okay. Makanan apa sih yang enak dimakan jam-jam rawan kayak gini?
1: Wah, jam-jam rawan lagi.
0: Iya, dan yang lagi tren ya.
1: Emang jam-jam rawan lapar ya, teman Pro2, di jam-jam sekarang memang jamnya makan malam gitu kan.
0: Iya, betul. Okay. Jangan sampai kamu telat makan ya, teman Pro2. Ada dari Kak Dita, katanya chicken Cikrol tuh lagi rame, chicken diral. Oh iya sih. Yang meniru yang di mall aja loh. Ciuro.
1: Oh itu. Mm-mm, itu chicken roll.
0: Enak sih itu.
1: Chicken roll gitu ya. Yeah. Jadi ayamnya digulung.
0: Oh iya, dia di roll. Ayam apa namanya?
1: Ayam apa? Ayammu.
0: Kan, ayamnya kan di blender, bukan di blender.
1: Oh,
0: apa sih
1: di
0: namanya?
1: Cacah. Cincang. Apa sih? Gak ngerti lagi.
0: Itulah pokoknya teman-teman dua ya.
1: Ayamnya di roll lah ya. Di roll pakai roll rambut.
0: Enggak, bukan dong. Terus kayak kadang dalamnya dikasih fla, luarnya kasih bubuk, apa truffle, terus barbecue gitu-gitu lah. Itu enak sih menurut aku ya.
1: Sehat banget sih itu.
0: Wow, sehat banget. Jajanya biasanya makan dua ya dia.
1: Wow.
0: Sekali makan dua loh dia. Cik roll itu.
1: Dia kuat ya.
0: Kuat banget. Tapi gak sehat ya, Jay, please ya.
1: Jangan-jangan dipanggil, nanti nongol lagi orangnya.
0: Iya, takut banget.
1: Nongol lagi, biasanya gitu.
0: Soalnya dia kayak jin gitu loh, tiba-tiba datang nongol gitu kan. Thank you ya Kak Dita, aku setuju banget sih chicken roll lu enak menurut aku.
1: Top.
0: Juga.
1: Yeah.
0: Lanjut lagi, Des.
1: Lanjut lagi dari Iki Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Iki. Kaki.
1: Batik, Detik, Desva, dan Tika. Penyiar favorit Pro2 Surakarta, Iki Dias di Kupang.
0: Thank you
1: ya, mau request lagu dari Discoria. Ini yang, selamat ulang tahun. Ada yang ulang tahun lagi sepertinya. Nah, lagu ini Iki khususkan buat HUT Bayangkara. Oh iya, Bayangkara Polri yang ke-80 tahun. Khusus buat Bapak Kapolres Sumba Barat yaitu Bapak AKBP Yohanes Nisa Pawali dan Wakapolres Rotendao Bapak Kompol Iwayan Sunarta. Salam presisi dan Iki love polisi AZ. Iki boleh ikutan batik ya kalau Iki ditanya makanan yang paling maknyus dan endolita pas jam-jam sekarang tuh gak lain dan gak bukan adalah bakso yang pedesnya level 1 aja. Oke. Enggak apa-apa. Yang penting pedes. Yang penting pedes.
0: Daripada sakit perut.
1: Bakso ya. Nah, tapi ini baksonya bakso yang kuah atau bakso bakar, bakso goreng, bakso tusuk? Kan banyak ya.
0: Vers
1: macam bakso
0: jenis, ya.
1: Tapi semuanya enak sih.
0: Setuju.
1: Plus Iki juga punya pantun khusus buat yang lagi HBD ya. Buat Polri nih. Tika yang baca, Desva bantu aminkan aja.
0: Oke. Perahu layar berlayar jauh menyeberangi samudra yang luas. Selamat ulang tahun Polri, semoga hati Polri tak pernah rapuh, penuh semangat, dan hidup Polri makin terasa puas.
1: Luar biasa.
0: Satu lagi nih, Des.
1: Oh ya.
0: Beli sepatu di toko seberang.
1: Cakep.
0: Nyaman dipakai, desainnya elegan. Ulang tahun Polri semakin membawa berkat yang lapang. Hidup Polri bahagia dan harapan Polri tak pernah hilang.
1: Amin.
0: Thank you, Kak Iki.
1: Thank you ya, Iki ya.
0: Request salam-salam dan join bareng Detik.
1: Betul.
0: Juga ya di Batik.
1: Tapi nanti lagunya mungkin aku puterin di Jaga Malam kali ya, Iki ya. Karena abis ini kita lanjut ke Music Live Chat, begitu.
0: Betul. Nanti malam siapa sih, Des?
1: Nanti malam sekarang? Kita tunggu aja. Lanjut lagi.
0: Lanjut dari Kak Lika, katanya, hai apa kabar Detik, semoga saya selalu ya. Kabar baik, gimana kabar kamu? Makanan yang lagi tren gak tahu apa, tapi aku lagi suka cireng kuah keju. Itu juga lagi tren itu kali
1: enak.
0: Kak.
1: Itu enak sih.
0: Sama cimol isi keju gitu-gitu kan.
1: Bukan yang cimol apa, bojot?
0: Iya, cimol bojot.
1: Oh bojot ya, sama ya?
0: Itu sama kan?
1: Enak
0: banget, woy lah, sumpah.
1: Woy.
0: Aduh, tapi aku belum pernah coba sih yang kuah keju gitu. Tapi di dekat rumah aku, tapi yang di dekat rumah aku, kalau di tempat lain soalnya rasanya beda.
1: Gitu. Memang,
0: itu di mana?
1: Ya, kalau soal rasa selera ya, kita masing-masing kalau yang dekat rumahnya Lika ini udah cocok di seleranya Lika gitu ya.
0: Iya, pasti pengennya beli di situ terus.
1: Iya, cireng kuah keju. Iya sih, aku sempat dengar ini tapi aku belum coba sampai sekarang sih.
0: Itu ya, lokasinya di mana, Kak Lika, kasih tahu dong, pengen coba. Aku belum pernah
1: mana
0: coba.
1: Jauh lagi.
0: Mana bukan di,
1: bukan
0: Solo,
1: di Solo lagi.
0: Ya,
1: kan?
0: Tapi kalau Jogja enggak apa-apa.
1: Ya, bisa.
0: Terakhir nih, ada one and only Kak Erna. Katanya, malam.
1: Malam dong.
0: Malam ini nasi goreng, ayam goreng, apa aja cocok Kak Detik.
1: Mantap semua ini, nasi goreng plus ayam goreng plus telur lagi. Plus apa lagi nih?
0: Kebanyakan lauknya, kebanyakan. Udah cukup
1: gak boleh
0: aja.
1: Ya? Jangan. Kan ini nasi goreng spesial komplit, luar biasa, bener-bener. Super komplit.
0: Istimewa. Iya, betul.
1: Yeah.
0: Jadi super duper triple, fourple, fivepel, komplit sama selalu dua.
1: Aduh, telah komplit ya.
0: Iya.
1: Nanti nasi gorengnya ketutup tuh.
0: Iya, betul. Aduh, tapi seru banget sih makan nasi goreng, ayam goreng jam segini Kak Erna, aku juga
1: enak,
0: suka.
1: Mantap.
0: Jadi lapar teman Pro 2.
1: Abis ini kita makan ya. Dan teman Pro 2 juga jangan lupa makan, pokoknya apapun makanannya sesuai selera. Entah itu yang lagi tren atau enggak, yang simple sederhana tapi kenyang tapi oke ya teman Pro 2 ya. Yang penting makan.
0: Yang penting makan.
1: Kamu jangan sampai lupa makan.
0: Betul.
1: Jangan sampai sakit. Gitu
0: bener
1: ya.
0: Banget. Dan teman Pro 2 tadi adalah topik kita terakhir di hari ini teman Pro 2. Okay. Jadi Detik pamit undur diri dulu ya dari Pro 2 FM Solo hari ini.
1: Tapi kita jumpa lagi besok sih.
0: Betul banget teman Pro 2. Jadi makasih banyak yang udah dengerin Detik dari tadi plat Ade sampai di Batik ini teman Pro 2.
1: Okay.
0: Habis ini ya Des, kita bakal ditemenin sama Music Live Chat Pro 2 Jakarta.
1: Bener.
0: Dengan guest star-nya yang luar biasa juga teman Pro 2.
1: Nah ini ada Project Pop ya teman Pro 2 ya.
0: Kamu sangat berarti.
1: Nah abis ini, gak bisa diputerin ya.
0: Iya.
1: Udah, hostnya sama Edit di sana, Project Pop plus Edit teman Pro 2 di RRI Pro 2 Jakarta. Nemenin kamu sampai jam 8 di Music Live Chat. Jadi kita see you lagi besok dan semoga enggak bosan ya. Bareng Detik dari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 7 malam. Jadi bye teman Pro 2, see you.
0: Terima kasih.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue nggak akan sendirian ya, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Okay, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Di malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Kalau
1: misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil. Anak
1: udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
2: musikal.
1: Itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Yang sudah ada. Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Iya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Ladiloket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
0: Dengan
1: konsep yang beda ya. Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah ada, dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin
1: baru.
2: Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes.
1: Ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya bener, satu kakak. Seru. Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage. Betul. Makan bareng gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika gak dilakuin itu, betul, malah yang bikin kangen ya. Iya,
1: benar.
0: Wow, okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul. Selain betul.
2: Benar.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin agresif semangat. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Iya. Yeah.
1: Musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif, ya. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang pasti
1: sekarang kayaknya mau bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Iya, iya, benar.
3: Semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio
1: harus punya demo,
3: harus punya demo.
0: Oh iya, benar.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya. Betul.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, okay. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Mudah. Gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bikin video klip.
0: Video klip. Lihat
1: ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Edit sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
2: Kampung metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau Dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Ke bagian
1: aku
0: metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak Dukem.
0: Anak Dukem.
2: Dulu parfum on masih ada sih, kita bertiga.
0: Tiga. Ya, oh ya, benar. Dukem. Bahasanya lawas ya, Dukem ya.
1: Iya, anak sekarang gak bilang Dukem ya.
0: Anak sekarang gak bilang Dukem. Iya,
1: apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
0: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus Dukem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan sih yang lagi naik on ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak
0: gitu ya. Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang net.
2: Standar lah, happy birthday to you
1: gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih gitu loh? Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya gitu. Pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya sih, kan? benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya nanti pasti keluar
0: nomor
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
0: Nah.
1: Buatan sini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Bener. Oh menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
0: Iya. Itu dia. Karena
1: tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya loh. Itu ya. Dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu, kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih kayak gini, gue dikasih apa ya? Okay. Mak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh nraktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu kan.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu tahun ya.
0: Bener.
2: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan pa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya. Terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir itu aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain bener-bener ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu
0: Wow.
2: Gitu, karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Bener.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak hebat
2: iya, aja ya. Karena yes. Kita nanti kadonya ya.
1: sehat apa sih panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang bener-bener dicerna.
2: Iya,
0: nah. Benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti. Iya.
2: Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Oke, jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi gue. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya,
0: tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-tahunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Seneng, deg-degan
4: gitu kan. Selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita. Ya udah, kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes, kan? Betul.
3: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
3: Ya, udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di
0: perkonsernya. Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar ada, konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja. Yang penting sehat dulu.
0: Benar. Gitu. Oke.
4: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi. Jadi sebenarnya ya apalagi di kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
4: Karena kalau kita berpikir aduh
3: cari ngetop atau apalagi kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
4: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Ya. Wih, ayo dong. Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
4: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
4: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Yes.
4: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
4: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
0: betul,
3: harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tanah Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
4: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
4: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman berdua. Jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday. Bisa ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
4: Ada, yes. Ada.
0: Udah ya. Udah ada ya. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
4: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses
3: kasih.
0: Selalu.
3: Thank you.
0: Thank you banget ya. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
4: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop, yes, ya.
4: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan

0: diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Sony Pictures, teman Pro 2, merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan kembali Tom Holland sebagai Peter Parker. Film yang dijadwalkan tayang pada 31 Juli ini mengambil latar 4 tahun setelah Spider-Man No Way Home, ketika Peter telah menghapus dirinya dari ingatan semua orang dan hidup sendirian di New York sambil tetap menjalankan tugas sebagai Spider-Man. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, film ini juga menghadirkan kembali Zendaya sebagai MJ bersama sejumlah pemeran lama dan wajah baru. Trailer memperlihatkan Peter menghadapi ancaman misterius sekaligus kenyataan bahwa MJ telah melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Trailer tersebut sukses mencetak rekor dengan total 1 miliar penayangan, termasuk 718 juta tayangan dalam 24 jam pertama.
0: Info Pro
2: 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Recording Academy resmi menambahkan kategori baru Best Asian Pop Music Performance mulai Grammy Awards 2027. Kategori ini ditujukan untuk mengapresiasi musik pop Asia termasuk K-pop, J-pop, dan C-pop dengan syarat karya menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Selain kategori tersebut, Grammy juga menambahkan 4 kategori baru lainnya sehingga total penghargaan menjadi 100 kategori. Sejumlah aturan juga diperbarui, teman Pro 2, termasuk peningkatan batas pendaftaran Best New Artist dan penurunan syarat materi baru dalam album dari 75% menjadi 66%. Langkah ini dinilai membuka peluang lebih besar bagi musisi Asia untuk meraih pengakuan di panggung Grammy pada 7 Februari 2027.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, selama Piala Dunia 2026 akan menggunakan nama Toronto Stadium sesuai regulasi FIFA. BMO Field menjadi salah satu venue penting yang dipilih Kanada sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Stadion yang berada di Toronto, Ontario ini akan menggelar pertandingan pertama Piala Dunia 2026 di wilayah Kanada saat tim tuan rumah menghadapi Bosnia Herzegovina pada tanggal 13 Juni 2026. Momentum itu akan menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Kanada.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama Gemzi. Kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2 di sini di Jaga Malam. Kayak biasa aku nemenin teman Pro 2 dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. So yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966 bareng sama aku Rama Gemzi. Ada lagunya A Whole New World's Elegance buat teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oh ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja Bu.
0: Ini loh Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih dijaga malam bareng sama aku Rama Gemz di sini teman Pro 2. Nah, gimana teman Pro 2? Teman-teman aku nih udah pada mau sidang skripsi teman Pro 2. Enggak kerasa banget ya, masih pada semester 6 udah mau pada sidang skripsi nih teman Pro 2. Nah, kita bakal ngebahas tentang gimana sih persiapan matang jadi kunci sukses seminar hasil skripsi mahasiswa. Ini aku kutip dari rri.co.id teman Pro 2. Berita yang valid dan anti hoax pastinya teman Pro 2. Nah, jadi ya, banyak teman-teman aku nih juga, aku sebagai mahasiswa tingkat akhir mulai nyiapin berbagai persiapan menjelang pelaksanaan seminar hasil atau semhas skripsi yang menjadi salah satu tahapan penting sebelum menyelesaikan studi nih teman Pro 2. Nah, salah satu tahapan penting sebelum menyelesaikan studi yaitu baik dari sisi akademik maupun administrasi teman Pro 2. Nah, agar pelaksanaan seminar berjalan lancar, dan aku juga mengutip nih teman Pro 2 dari salah satu mahasiswa hukum UMS yaitu Rido Ganteng teman Pro 2. Seorang mahasiswa hukum UMS, dia katanya sedang menyiapkan secara matang sidang skripsi yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini teman Pro 2. Dia cerita katanya lagi mempersiapkan hasil-hasil buat semhas besok. Juga ada berbagai upaya yang dilakukan mahasiswa buat mematengin materi presentasinya, yaitu nyusun slide yang ringkas, menarik, dan mudah dipahami pastinya. Dan juga kembali mempelajari keseluruhan isi skripsi biar mampu menjelaskan hasil penelitian secara sistematis di hadapan dosen penguji teman Pro 2. Dan juga selain nyiapin materi yang ada buat semhas, mahasiswa ini juga rutin lakuin latihan presentasi secara mandiri maupun bersama teman seangkatan. Waduh, kalau temen aku ini besok gimana ya waktu semhas teman Pro 2? Gemeteran atau enggak nih? Jadi penasaran ya aku teman Pro 2. Jadi jelas salah satu faktor aku juga teman Pro 2 kenapa aku biar temen aku dulu sama kenapa? Biar aku tahu, oh semhas tuh kayak gini toh ternyata gitu. Nah, jadi di sini siapa teman Pro 2 yang kalian lagi mau semhas? Boleh dong ceritain ke aku, sharing-sharing gimana sih, apa aja prepare-prepare kalian waktu sebelum semhas. Langsung aja boleh WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama GMZ. Ada lagunya Yura Yunita, Bandung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masuk lagi di WhatsApp teman Pro 2. Tadi udah ada yang masuk dari Kak siapa nih? Dari Kak Singsu. Katanya, "Bang, mau request lagu Beauty and the Beast Justin Bieber, What Makes You Beautiful, One Direction dan Unforgettable, PNB Rock." Dan udah aku puterin ya tadi barusan lagunya dari Beauty and the Beast. Dan lanjut lagi ada yang request dari orang jauh teman Pro 2, dari anak perantau, katanya mau request lagu. "Aku mau puterin nih lagunya Nadia Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu." Emang kenapa sih pakai muter-muter lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu? Katanya sih mau magang teman Pro 2, orang yang mau magang ke Bali. Mau ke Bali. Ini sebulan sih di Bali teman Pro 2, katanya gitu. Apa aku ikut aja teman Pro 2 ke Bali? Seru deh kayaknya kalau liburan ke Bali. Nanti siaran di RRI Denpasar dong aku nanti teman Pro 2. Beli Rama Gemzi nanti namanya. Langsung aja di teman Pro 2, aku puterin lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu buat sahabub aku teman Pro 2. Apa tuh sahabub? Baru tahu aku teman Pro 2. Langsung aja deh. Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Let's go.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman.

Masih di Jengah Malam Teman 22, masuk lagi ada dari Kak Lara Purnamasari. Oke, katanya Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Mau izin request lagu Left It Up Nick Jam feat Will Smith and Era Estrevica. Boleh, langsung aja deh aku cari dulu lagunya nih. Left It Up. Ada gak? Oh ada nih, langsung deh aku puterin. Dan aku juga mau puterin lagu, ada buat orang teman pro 2. Ini ada lagunya gini nih. Lagunya pasti udah paham sih lagunya apa nih teman pro 2. Nanti ya setelah Live It Up bakal tahu lagunya yang bakal aku puterin apa. So jangan kemana teman pro 2. Tetap aja stay tune di 5,5 pro 2 FM. Solo teman terbaik kamu. Lagunya udah Live It Up. Dan dilanjut lagi sama lagu. Dah nanti tahu aja teman berdua. Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini. Pas giliran aku malah abis.
0: Ya kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: RRE, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 2 Juli 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan setiap aktivitas kamu. Ada Pro 2 FM Solo dengan frekuensi 105.5 FM yang akan mengudara pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam. Kita lewati segmennya bersama-sama bersama saya Shirley Angeli, menemani kamu di sepada hingga nanti jam 10 pagi. Pastikan tetap di Pro 2 FM Solo, ada lagu-lagu yang siap menemani hari-hari kamu sampai nanti jam 12 malam. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Islam. Kemudian kita simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Dampak Ghibah bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan kesempatan-Nya kita bersua kembali di suplemen hati ini. Penambah semangat hati kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keilmuan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Pro2 FM, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita banyak sekali permasalahan dalam kehidupan maupun hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya hal-hal yang menyelisihi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat, berhubungan dengan orang satu dengan yang lain, yaitu kita mengenal ada namanya hibah. Hibah itu adalah salah satu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa hukum hibah itu adalah diharamkan sebagaimana dalam suatu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Jarullah, yaitu bahwa hibah itu adalah diharamkan berdasarkan ijma dan termasuk dosa besar karena bisa mengakibatkan putusnya ukhuwah, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan dan tersebarnya aib. Hibah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Sebagaimana surah tersebut yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, dampak dari hibah itu ada beberapa hal. Yang terpenting adalah kita harus mengetahui dampak tersebut walaupun tidak semuanya disebutkan dalam suplemen hati ini. Yang pertama, dampak dari hibah yaitu menggunjing kepada orang lain, yaitu memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berkumpul maupun berkelompok. Kita tahu bahwa hibah seringkali menjadi penyebab retaknya persaudaraan, persahabatan, bahkan kehidupan masyarakat maupun rumah tangga. Selain itu, hibah juga bisa membuat jatuhnya harga diri seseorang serta rusaknya kepercayaan seseorang kepada orang lain. Apalagi di zaman yang penuh dengan teknologi pada saat ini. Hibah bukan hanya pada lisan saja, tetapi hibah juga terdapat pada tulisan-tulisan kita di media sosial, media online, dan lain sebagainya. Sehingga akibatnya, hubungan yang tadinya dilandasi rasa percaya atau trust atau kepercayaan dan menghargai hormat satu dengan yang lain berubah menjadi perselisihan, pertikaian, permusuhan, dan berujung dengan memutuskan tali silaturahim yang ada di masyarakat kita. Ini sudah sangat terjadi dan sering terjadi di masyarakat, bagaimana dampak hibah itu memecah belah keutuhan di dalam kerukunan manusia dengan sesamanya. Kemudian yang kedua adalah menyuburkan iri dan dengki atau hasad. Kita tahu bahwa seringkali seseorang menghibah atau bergunjing orang lain dengan alasan iri dan dengki atau hasad. Apalagi jika pergunjingan itu menyangkut kesenangan-kesenangan yang didapatkan oleh orang yang menjadi korban hibah tersebut. Atau kita dalam bahasa kita ngerasani ya. Karena itu hibah bisa membuat sifat iri dan dengki semakin berkembang. Inilah salah satu yang menjadi dampak dari hibah yang ada di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita
sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dampak hibah sebagai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak produktif. Tentunya ini bila terjadi pada organisasi ataupun terjadi pada para pegawai atau karyawan dalam suatu institusi atau yang perusahaan ya, atau yang semisal dengan itu. Yang kita tahu pada dasarnya bahwa hibah atau bergunjing merupakan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Waktu yang semestinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah secara mahdhah tapi ghairu mahdhah, misalnya salam, tutur kata, perilaku dan sebagainya itu tidak digunakan dengan semestinya. Ataupun melakukan perbuatan lain yang lebih produktif akan terbuang dengan sia-sia. Artinya waktu-waktu untuk hibah itu sangat panjang dan tidak produktif, artinya tidak memberikan kemanfaatan. Padahal Islam menganjurkan setiap waktu harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Seyogyanya kita senantiasa mencocoki dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir atau yang keempat adalah memicu tindakan prasangka dan adu domba. Hibah dalam hal ini adalah bisa memicu zon atau prasangka, di mana nanti dari prasangka itu akan memunculkan adu domba di kalangan manusia. Tak jarang seseorang yang gemar menghibah berusaha mencari bahan hibah dengan menyebarkan prasangka-prasangka atau zon-zon atau gosip-gosip begitu yang tidak berdasar. Hal inilah yang menjadi pemicu penyebab utamanya permusuhan yang terjadi akibat hibah. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, sebagai penutup dalam suplemen hati kali ini adalah saya nukilkan perkataan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Beliau memberikan komentar atau statement, ketahuilah bahwasanya hibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang-orang yang menghibai, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkannya dan menyetujinya. Maka wajib bagi siapa saja yang mendengar seorang mulai menghibah untuk melarang orang itu kalau dia tidak takut kepada mudarat atau dampak negatif yang jelas. Dan jika dia takut kepada orang itu, maka wajib baginya untuk mengingkari dengan hatinya dan meninggalkan majelis tempat hibah tersebut jika memungkinkan hal itu. Jika dia mampu untuk mengingkari dengan lisannya atau dengan memotong pembicaraannya hibah tadi dengan pembicaraan yang lain atau yang lebih bermanfaat, maka wajib bagi dia untuk melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, sekilas tentang bahayanya hibah yang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hibah tersebut, dan kita termasuk menjadi orang-orang yang selalu menegakkan akhlakul karimah, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan-insan yang bertakwa dan menjadi ahli surga. Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, salam sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kamu simak

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kebakaran hebat melanda SMP Negeri 2 Karang Pandan, Kabupaten Karanganyar pada hari Rabu 1 Juli 2026 sekitar jam 5 waktu Indonesia Barat. Peristiwa yang diduga dipicu oleh konsleting listrik pada ruang server itu menghanguskan ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, dan juga ruang arsip. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kebakaran menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah

Sejumlah aset penting sekolah seperti komputer, laptop, printer, dan dokumen administrasi. Sampai saat ini, nilai total kerugian material akibat bencana itu masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait. Penjaga sekolah SMP Negeri 2 Karangpandan, yaitu Mulyoko, juga menjadi saksi mata pertama yang mengetahui kobaran api saat tiba di lokasi. Dia juga terkejut melihat asap tebal sudah membumbung dari salah satu ruangan utama sekolah itu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Hendro Prayitno, juga langsung meninjau lokasi bersama dengan jajaran pemadam kebakaran dan BPBD. Pihaknya bergerak cepat melakukan evakuasi dan mengonfirmasi bahwa dokumen-dokumen yang paling krusial milik para siswa berhasil diselamatkan.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penerapan pola tanam serentak sekarang menjadi isu strategis yang didorong oleh aparat kewilayahan guna meminimalisasi risiko kegagalan panen akibat serangan hama di tingkat desa. Langkah kolektif ini dinilai menjadi solusi paling efektif untuk memutus rantai perkembangan penyakit tanaman yang sering merugikan para petani. Babinsa Desa Bentangan Kuramil 22 Wonosari Kodim 0723 Klaten, yaitu Sertu Agustriono juga menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh petani dalam menerapkan sistem ini pada masa tanam berikutnya. Lewat kelompok tani, stabilitas produksi gabah di wilayah Wonosari Klaten diharapkan bisa mendongkrak target swasembada pangan nasional. Ia juga menambahkan bahwa sektor pertanian lokal memegang peranan krusial sebagai pondasi utama pertahanan ekonomi masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas global. Oleh sebab itu, forum-forum diskusi kelompok tani harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengadopsi perkembangan teknologi agraria terbaru.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali. 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, pada selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Yuk bangun dulu. Semangat buat hari ini, bismillah. Diawali dengan senyum dan rasa syukur teman Pro 2. Pelan-pelan aja, yang masih malas-malasan di kasur ya wes, pelan-pelan aja bangunnya, gak usah keburu-buru banget. Sekarang jam 6.15 waktu Indonesia Barat, gimana? Masih ada waktu untuk siap-siap mulai aktivitas hari ini? Semoga masih, karena aku pastiin buat kamu jangan lupa asupan paginya. Meskipun gak terbiasa sarapan, setidaknya minum-minum dulu deh, teh, kopi, atau susu, ataupun ya nyemil-nyemil roti lah. Ya oke, okay? Sambil aku temenin sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat, nemenin kamu aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu juga yang pagi hari ini udah dengerin Pro 2 FM Solo, absen dulu aja di nomor WhatsApp 081327866966. Dan kalau kamu juga punya lagu yang jadi mood booster versi kamu, coba bagi tahu aku teman Pro 2. Cuaca yang kalau aku lihat di langit-langit sudah nampak matahari gitu ya. Cuman emang belum begitu cerah, cuman ya wis lah. Kita tetap nikmatin aja dengan vibes pagi yang selalu enak banget. Cuaca yang cerah banget ya akhir-akhir ini, semoga secerah kamu, energi kamu di hari Kamis ini ya. Tetap jadi Kamis manis aja teman Pro 2. Lagu-lagu enak juga aku hadirkan buat nemenin kamu biar paginya makin up and up. Aku lanjut sama lagu dari Malik and the Essentials, tapi dibawain ya, di remix sama Rocket Rokos dengan versinya dia yang enak banget. Ada pilihanku. Enjoy the song.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Halo, selamat pagi Kak Yoyo. Apa kabar hari ini? Kayaknya sudah beberapa hari belakangan ini nggak ketemu sama Kak Yoyo ya. Semoga tetap sehat, bahagia, dan hari ini semoga semua aktivitasnya dimudahkan, dilancarkan. Amin. Dari Kak Yoyo katanya Spada. Pagi Kak Shirley, pagi Bediding. Ha Bediding, mak bulu rumahku. Nggak gitu ya. Tapi iya sih benar Bediding ya. Karena yeay, matahari udah enak banget di halaman RRI Surakarta. Tapi masih sejuk-sejuk enak gitu ya hawanya ya. Kalau malam dingin juga ya teman Pro 2. Air-airnya juga jadi dingin sih menurut aku ya. Makanya saya nggak mandi. Loh, mandi dong. Mandi. Mandi kira beneran lagi. Ya, mandi, meskipun mandinya sehari sekali. Loh. Ya udahlah ya, ya ampun. Kak Yoyo mau diputerin lagu nggak pagi hari ini? Udah berangkat aktivitas atau belum? Jangan lupa sarapan juga Kak Yoyo kalau memang hari ini mau sarapan. Tapi soalnya saya tuh harus sarapan orangnya. Tadi sudah saya sempatkan untuk sarapan juga. Begitu ya, tapi kalau mungkin teman Pro 2 ada yang puasa Senin Kamis, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, okay. Ini hari Kamis kan? Bener ya, betul hari Kamis. Hey, selamat pagi juga buat teman Pro 2. Ada Kak Putra di Solo Baru. Selamat pagi, aku Putra di Solo Baru. Oh iya Kak, meski mirip musang, aku tuh paling takut sama hantu. Waktu kecil kalau lewat makam pasti lari Kak. Nah sekarang udah gedean dikit udah gak lari lagi Kak. Tapi lari pakai ngebut banget alias kabur. Malah makin takut. Harusnya kan hantunya yang takut ngeliat aku. Kok begitu? No. Emang iya? Sampai sekarang masih takut juga? Saya kalau lewat, kalau sendiri, kayaknya saya nggak takut deh. Widih, bergaya banget ini anak ya. Nanti kenyataannya kalau benar-benar terjadi sendirian lewat juga takut-takut ya. Tapi mau nggak mau juga tetap lewat sih. Emang kalau boleh tahu Kak Putra di Solo Baru, apa usianya berapa? Kita seumuran atau kayak adik atau adik aku gitu. Kalau boleh tahu aja sih. Kata bunda gak boleh minta lagunya Rosa mulu. Takutnya nanti Rosa jadiin theware.com. Ya elah. Iya juga ya. Tapi nanti aku akan tetap kasih lagunya Rosa yang sinaran spesial buat bunda Ning. Ya, bundanya Putra di Solo Baru biar makin happy menjalani hari ini. Terima kasih bunda. Terima kasih Putra selalu nemenin saya di pagi hari ya. Pagi ini lagunya mau jadi apa dari Yura Yunita aja Kak Share di play ya. Terima kasih. Oke Putra, siap lagunya dari Yura Yunita aku juga akan kasih buat kamu. Kak Yoyo bentar deh, masih suka gak sama lagunya Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa? Kalau iya aku mau hadirkan juga buat Kak Yoyo ya, yang selalu supportive juga. Terima kasih banyak ya Kak Yoyo. Senang banget, aku tuh bersyukur banget deh punya teman Pro 2 tuh emang top, mantap, terbaik, asik. Gak tau aku lagi suka aja ya dengan kata-kata top, mantap gitu. Selamat pagi buat teman Pro 2 Kak Prapto. Selamat pagi Mbak Shirley. Semangat sehat selalu, pagi-pagi ini dingin. Onjeh, leres betul sekali. Tapi gak tahu ya, saya belum ngerasain dinginnya pagi ini. Ya meskipun tadi pagi saya udah bangun ya jam 3 ya, terus berangkat juga pagi-pagi tadi, tapi masih aman gitu. Habis ini coba saya keluar dulu ya, ngerasain gimana dinginnya gitu ya. Apakah sedingin enggak usah ya. Udah ini banget gitu ya. Apakah sedingin AC yang ada di sini? Enggak tahu, coba nanti ya. Aduh jadi penasaran deh. Terima kasih Mas Prapto. Mas Prapto juga semangat dan sehat selalu ya. Terima kasih sudah diupdate gimana cuaca di tempatnya Mas Prapto ya. Minum anget-anget cocok gak sih Mas Prapto, Mas Yoyo? Ya gak? Anget-anget, kalau saya mah ngeteh paling pagi. Ngeteh atau minum susu sih gitu. Kalau kopi enggak. Nah, ada Catur juga. Bener dingin banget. Oh iya toh, kenapa saya ini kok? Coba deh, habis ini saya mau keluar dulu ya. Soalnya jujur saya tuh punya suhu tubuh yang hangat, nggak tahu kenapa.
Ya, tapi beneran. Jadi, cuman kadang kalau di dalam studio gini ya, biasanya keluar-keluar ada masanya kayak tangannya tuh dingin. Jadi setiap ketemu orang kadang tuh, ya mau tangannya dingin banget. Iya, namanya juga dari studio gitu ya. Cuman ada masanya kayak nih, kayak sekarang nih, biasa tangan aku tuh masih anget-anget aja gitu. Nggak tahu ya, suhu tubuh saya tuh emang hangat gitu. menghangatkan, amin. Semoga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang selalu setia sama Pro 2 FM Solo ya. Oke, okay. Mas Yoyo masih suka nggak sama titik-titik tanda tanya? Lu. Kalau iya aku hadirkan buat kamu sebelum juga lagu yang aku mau kasih buat Kak Putra dan juga Bunda dari Yura Yunita. Mau jadi apa? Oke, siap. Ini aku hadirkan lagunya buat temenin kamu masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Have a nice day.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.